ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih banyak informasi yang beredar di sekitar kita, tapi gak semua benar. Myth or fact hari ini, main ponsel dalam gelap bisa merusak mata secara permanen. Faktanya, menggunakan ponsel di tempat gelap memang bisa membuat mata cepat lelah. Namun, gak secara langsung menyebabkan kerusakan permanen. Cahaya layar yang kontras dengan kondisi gelap membuat mata bekerja lebih keras sehingga terasa tidak nyaman. Solusinya sederhana, gunakan pencahayaan yang cukup dan beri waktu istirahat untuk mata. Jadi, penting untuk lebih bijak dalam menyaring informasi agar tidak terjebak dalam mitos yang belum tentu benar. It's Rewind. You are listening

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Dengan cuaca yang masih belum hujan juga yang Pro 2 dan beberapa ruas di Kota Batam, ruas jalan bisa aku pantau dari CCTV. Dari tadi tidak terlihat kemacetan, memang cukup ramai. Tapi yang macet-macet tuh tidak bisa dilihat sih ya. Daerah Simpang Sebelangka masih gak kelihatan macetnya. Di jalan lain-lain kalau misalnya ada kemacetan bisa informasikan lewat Instagram kita di @pro2batam. Aduh, siapa yang tadi malam nonton Timnas sama Pro 2? Wah, ini sih masih jadi bakal jadi obrolan agak lumayan panjang ya. Karena pemain Timnas Malaysia, dari Malaysia itu tidak terima, banyak yang protes. Bahkan strikernya pagi hari ini, tadi aku baca itu juga dia bikin komentar karena dia merasa tidak masuk akal semuanya. Apa yang gak masuk akal, bro? Namanya bola kan. Bola ya banyak yang bisa terjadi. Mereka udah menang 6-0. Ya dengan selisih gol yang cukup jauh itu, memang di kalau secara kasar mata ya mereka pasti bakal lolos ke final gitu kan. Kita harus punya keajaiban banget yang bisa buat kita menang dengan selisih gol lebih banyak dibanding mereka, yang bisa bikin kita tetap di atas dan bisa lolos ke final. Dan itu terjadi, man. Kayak miracles do happen di sepak bola. Waduh, ini aku nontonnya nonton highlight lagi karena aku lupa kemarin bertanding Indonesia lawan Bangladesh. Itu tuh nonton highlightnya, waduh, emosional banget ya dari komentatornya. Aku ngerasa kalau nonton live dan bandingin nontonnya dua-dua gitu, Malaysia ke Singapura dan juga Indonesia Bangladesh, memang kerasa banget tuh. Kerasa banget feelingnya, kerasa banget emosinya karena kita bisa menang akhirnya dengan skor 9-2. Itu extra time. Nah, yang salah satu diprotes adalah extra time yang katanya tadinya 2 menit kenapa jadi 7 menit. Dan itu kalau menurut banyak pemain Malaysia menguntungkan buat kita dan bisa bikin kita jadi lolos, dapat gol ke 9. Bayangin 9 gol. Tapi sebelum itu ada insiden gitu kan. Ada insiden ribut-ribut yang bikin wasit itu memperpanjang durasi extra time-nya. Yang harusnya cuma tambahnya 2 menit jadi sampai ke 7 menit karena ada itu. Nah, itu yang terjadi. Dan memang mainnya juga bagus ya, determinasinya tinggi dan ngotot, dan akhirnya kita bisa dapat 9 gol, selisih gol yang cukup untuk kita lolos ke babak final. Kita lihat deh ke depannya kayak gimana ya, apakah masih uring-uringan mereka dan apa buktinya nanti dari timnas kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu kalau ditanya nanti mau jadi apa, udah punya jawaban belum?
1: Belum tahu sih.
0: Serius? Dulu waktu kecil gak pernah kepikiran?
1: Pernah, dulu mau jadi dokter. Terus pernah mau jadi pilot. Sekarang bingung mau jadi apa.
0: Ya gak apa-apa kali. Cita-cita memang gak harus ketemu sekarang.
1: Tapi kalau sampai sekarang belum tahu gimana?
0: Ya mulai cari tahu. Coba hal baru. Kenali apa yang kamu suka. Dan lihat apa yang bikin kamu semangat.
1: Berarti kalau cita-cita berubah-ubah?
0: Gak masalah. Yang penting kamu terus mencoba dan gak berhenti belajar.
1: Jadi masa depan gak harus langsung tahu mau kemana gitu?
0: Betul. Kadang kita baru tahu tujuan setelah mulai berjalan.
1: Oke, berarti gak perlu buru-buru.
0: Gak perlu. Karena cita-cita boleh berubah, tapi jangan berhenti melangkah.

105,5 Pro 2 Batam, semua terbaik kamu. Tomo Pro 2, ada yang nostalgia gak sama PlayStation 1 yang warnanya abu-abu? Ada gak sih yang gak sempat mainin PS1? Kayak Gen Z ya, ini kayaknya yang masih muda-muda ini gak sempat ngerasain. Mungkin mereka lahir udah ada PS3 gitu kan, terus sekarang udah sama PS5. Nah, PS1 ini Tomo Pro 2 ini legendary banget. Aku ingat banget dulu kalau ada yang punya tuh kita bakal ke rumahnya dan ikutan main bareng gitu. Masih pakai CD juga ya, kalau zaman sekarang udah jarang ada CD-nya. Yang beli PlayStation sekarang udah ada yang digital edition, gak perlu ada CD, cuma harus download aja. Dan ini tidak ada storage penyimpanan yang gede ya sama Pro 2. Ini sticknya masih pakai kabel, terus ada memory card. Nah, itu yang unik dari PlayStation. Kalau mau save file itu ada di memory card-nya dulu, dan ini dijual banyak ya, banyak bentuk-bentuk warnanya gitu. Bentuknya sama, warnanya beda-beda, motifnya beda-beda gitu. Nah, untuk mengenang nostalgia ini Tomo Pro 2 ya, jadi kita nih buat yang pernah main dan pengen punya lagi, ini bisa dapat brand new inbox. Enggak, aku bukan jualan, tapi ini adalah Lego PlayStation, kerja sama bareng sama Lego. Jadi PlayStation kerja sama untuk membuat diorama 1:1 dari PlayStation 1 gitu. Isinya kalau kamu beli ya, ada 1911 keping Lego yang bisa dirakit untuk dijadiin PS1 ya. Gitu. Kurang lebih ukurannya sekitar 26 cm gitu Tomo Pro 2. Jadi kalau menurut senior director license merchandise-nya Lego ini bilang, ini kolaborasi yang terjadi karena mereka kan lebih dari 3 dekade PlayStation bareng sama komunitas pemainnya gitu. Tapi sayang ini gak bisa dipakai untuk main game ya Tomo Pro 2, cuman buat koleksi-koleksi aja. Kalau mau yang dipakai untuk main game, walaupun ya mungkin untuk jadi konten aja ya, itu bisa dicari di FGB, pasti ada tuh. Ajaib banget biasanya di FGB.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.
1: Available on Google Play Store and App Store. RRI Digital. Download now.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

105,5 Pro dari Batang, teman terbaik kamu. Teman Pro, selamat pagi, masih dispada bareng sama Yudisman kamu pagi hari ini. Ya hari ini Teman Pro 2 masih cerah, kita masih nungguin nih. Aku juga masih nungguin bakal beneran hujan apa enggak ya. Karena kita enggak tahu hujannya beneran ada hari ini apa enggak. Cuman tadi kalau lihat prediksi di Air Quality Index website-nya, katanya prediksinya itu sekitar siang gitu Teman Pro 2 itu bakal turun hujan. Tuh. Nah ini juga perlu dilihat nanti ya, kalau cuaca masih banyak asap Teman Pro 2, jangan lupa pakai masker. Anyway, aku mau bahas lagi, masih gak bisa lari, aku gak bisa selesai dari euforia kemenangan timnas kita ya, lolos ke babak final cuy. Dan kita akan ketemu nanti sama Thailand, ini lawan yang berat. Tapi nothing is impossible kan. Setelah kita ngelihat kemarin pertandingan antara timnas kita melawan Bangladesh, walaupun dibandingin kemarin kejar-kejaran sama Malaysia-Singapura yang udah menang 6-0, akhirnya timnas kita berhasil lolos ke final dengan menang 9-2. Ya, walaupun itu juga banyak pemain Malaysia dan juga netizen Malaysia pasti tidak terima ya, banyak komentar-komentar lah ya, tapi yang penting kita sudah ke final gitu. Biasanya kan yang kalah mencari alasan ya kan. Tuh, jadi nih Teman Pro 2, timnas Indonesia bakal ketemu sama Thailand di jadwal laga finalnya yang hari Senin nanti tanggal 5 di jam 8 malam. Wajib nonton sini kayaknya Teman Pro 2 ya. Nah kalau kita menang Teman Pro 2, kita bisa dapet Piala FIFA Asian Cup. Tuh, cuman ini lumayan berat memang, karena lawannya adalah Thailand. Thailand itu salah satu tim di ASEAN yang memang kuat banget ya. Salah satu pemain dan salah satu negara yang punya pemain yang selalu konsisten, punya pemain-pemain yang kadang bermain di luar negeri. At least keturunan-keturunannya juga tuh. Ada yang satu main di PSG, siapa namanya, Dro ya. Jadi itu kalau nggak salah turunan Thailand juga ya, apa Filipina deh ya. Tapi yang jelas itu masih main di level yang cukup tinggi gitu kan. Nah kita akan lihat nanti Teman Pro 2 seperti apa ya. Hari Senin ini mesti nonton banget nih, Timnas Day jam 8 malam. Ini pasti kalau ada nobar-nobar itu pasti penuh, karena kita penasaran gimana performa timnas kita setelah kita ngelihat kemarin melawan Bangladesh segitu bagusnya ya. Apakah bisa menang? Harapannya sih pasti pengen menang ya. Cuman bisa atau tidak, kita lihat nanti hari Senin aja deh ya.

0: Di era ekonomi digital, siapapun memiliki kesempatan untuk mengembangkan usahanya. Mulai dari menjual makanan rumahan, kerajinan tangan, pakaian, hingga menawarkan jasa, semuanya dapat dipasarkan melalui media sosial, marketplace, ataupun aplikasi digital. Dengan memanfaatkan teknologi, produk dapat dikenal lebih luas, menjangkau pelanggan dari berbagai daerah. Bahkan membuka peluang pasar yang lebih besar. Yang terpenting adalah terus berinovasi, menjaga kualitas produk, dan juga memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Tapi jangan lupa untuk selalu bertransaksi melalui platform yang terpercaya, memberikan informasi produk dengan jujur, dan juga menjaga keamanan data pribadi dan pelanggan. Ekonomi digital bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang bagaimana membuka kesempatan, menciptakan lapangan usaha, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 Pro dari teman-teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat pagi. Ada kabar, ya bisa bilang kabar baik bukan ya ini ya. Tapi ada tambahan bantuan subsidi dari pemerintah, udah pada tahu belum sih? Namanya bantuan subsidi upah di kuartal keempat 2026 ini. Ini bakal ada 13,3 juta pekerja yang dapat, besarannya 300 ribu selama 1 bulan. Dalam 1 bulannya per bulannya, dan dibayarkan per 3 bulan. Jadi total dapat 900 ribu gitu. Ini udah kayak ini ya, agen RT RW per 3 bulan. Nah kalau dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pak Erlangga Hartarto bilang sih rencananya udah dibahas ya, dan akan dijalankan di kuartal 4 2026 ini, which is sekarang udah masuk ke kuartal keempat di 3-4 bulan terakhir ya, udah masuk dari kemarin harusnya nih. Nah ini bakal dikasih satu kali untuk 3 bulan dan per bulannya 300 ribu gitu. Jadi total anggarannya sekitar 12 triliun rupiah. Jadi makin sini ya, kayaknya aku makin memperhatikan nominal-nominal yang disebutin sama pemerintah sih, jadi buat anggaran-anggaran gitu ya, kayaknya berapa banyak gitu kan untuk program-program pemerintah. Nah ini kalau dilihat 12 triliun untuk 13,3 juta pekerja. Apakah kau masuk? Nggak tahu nih. Aku masih juga masih nyari gimana caranya mengecek gimana bisa dapat, gimana bisa dicek apakah kamu termasuk yang dapat bantuan ini atau tidak. Dan ini katanya akan diserahkan nanti ya, kalau kamu eligible nih dapatnya satu kali untuk Oktober dan Desember gitu. Nah gitu, pokoknya ini katanya Menteri Keuangan sudah oke, jadi tinggal menunggu aja pencairannya. Tapi kayaknya sih tergantung desil lagi sama Pro 2 ya. 1-4 biasanya yang dapat bantuan-bantuan itu, atau 1-5 ya, kemarin ada yang 1-5 gitu, tergantung daerahnya. Nah, kayaknya kalau di Batam bisa dicek desilnya. Rata-rata kayaknya menurut aku kayak 6 sih, nggak kemana ya. Jadi soal eligible apa nggak, soal bantuan kayaknya kita rata-rata tidak eligible. Tapi mungkin siapa tahu masih ada gitu yang bisa dapat, silahkan dikonfirmasi. Kayaknya bisa nanya ke perangkat ini ya, tempat tinggal ya, BRT RW, atau mungkin langsung ke kelurahan, kayaknya mungkin bisa tahu kabar-kabarnya kamu masuk list yang bisa dapat bantuan atau enggak. 300 ribu per bulan tuh, jadi tidak dibayarkan per bulan tapi langsung di 3 bulan dirapel 900 ribu dapatnya.

Kamu tahu gak sih, batik bukan sekedar kain bermotif indah. Di balik setiap goresan dan coraknya, tersimpan filosofi, sejarah, dan juga identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Indonesia memiliki ribuan motif batik yang berasal dari berbagai daerah. Setiap motif memiliki makna yang berbeda. Ada yang melambangkan harapan, kebijaksanaan, keberanian, hingga keharmonisan dalam kehidupan. Pada tanggal 2 Oktober 2009, batik Indonesia secara resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sejak saat itu, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap salah satu kekayaan budaya Indonesia. Kini, batik tidak hanya dikenakan pada acara adat atau kegiatan resmi. Berbagai inovasi membuat batik hadir dalam busana sehari-hari. Tas, sepatu, hingga berbagai produk kreatif yang diminati oleh berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Mencintai dan bangga memakai batik adalah bentuk dukungan untuk para perajin lokal, dan juga melestarikan warisan budaya Indonesia agar tetap hidup.

Kumam Pro 2 sudah pojok 9. Ini waktu aku pamit dari pada pagi hari ini. Terima kasih sudah stay tune di sini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kamu, Kumam Pro 2 ya. Dan kita masih bakal nemenin kamu, Produ bakal nemenin kamu setiap harinya sampai malam, dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Jadi jangan sungkan-sungkan dan jangan ragu-ragu untuk dengerin kita terus, teman-teman Produ. Aku pamit, see you next time and bye-bye.

0: Kamu pernah nggak ngobrol sama orang yang suaranya tuh adem banget?
1: Pernah. Kayak dia ngomong biasa aja, tapi kita tuh betah dengernya.
0: Nah, biasanya orang kayak gitu dibilang soft-spoken.
1: Berarti suaranya harus kecil?
0: Nggak juga, bukan soal seberapa kecil suaranya. Tapi cara ngomongnya tenang, nggak buru-buru, dan nggak bikin lawan bicara merasa ditekan.
1: Oh, pantes ya. Ngobrol sama orang yang soft-spoken tuh rasanya lebih nyaman.
0: Iya, bahkan waktu beda pendapat pun gak terasa kayak lagi berantem.
1: Padahal cuma beda cara ngomong.
0: Betul, karena kadang yang bikin orang tersinggung itu bukan isi omongan kita,
1: tapi cara kita ngomonginnya.
0: Jadi, kalau bisa ngomong dengan tenang.
1: Kenapa harus bikin suasana tegang?
0: Soft-spoken bukan berarti lemah. Kadang, justru cara paling santai buat bikin orang mau mendengarkan.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Pernahkah kamu merasa melakukan sesuatu secara otomatis? Misalnya, mengunci pintu rumah, mengecek ponsel setelah bangun tidur, atau mengambil rute yang sama saat berangkat ke sekolah maupun ke tempat kerja. Ternyata, otak manusia memang menyukai kebiasaan. Saat suatu aktivitas dilakukan berulang kali, otak akan menyimpannya sebagai pola. Tujuannya sederhana, yaitu untuk menghemat energi dengan menjadikan suatu tindakan sebagai kebiasaan. Otak tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengambil keputusan yang sama setiap hari. Itulah sebabnya, kebiasaan yang baik seperti minum air putih secara teratur, membaca, atau berolahraga akan terasa lebih mudah dilakukan jika sudah menjadi rutinitas. Sebaliknya, kebiasaan yang kurang baik juga bisa sulit diubah karena otak sudah terbiasa dengan pola tersebut. Kabar baiknya, kebiasaan baru dapat dibentuk melalui konsistensi. Langkah kecil yang dilakukan setiap hari bisa menjadi perubahan besar di kemudian hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Halo pemirsa dan pendengar Bintang Radio. Apa kabar semuanya? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu. Ketemu lagi ya kita di Bintang Radio 2026, Korwil 15 Pedang Prabu. Kalau di putaran pertama kita sudah menikmati serunya lagu pop, sekarang kita akan masuk ke putaran kedua dengan suasana yang gak kalah menarik, teman-teman. Karena hari ini kita akan menikmati kekayaan musik Indonesia melalui kategori lagu daerah. Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia punya begitu banyak daerah, budaya, bahasa, dan tentunya punya kekayaan musik yang luar biasa. Nah, hari ini semuanya akan hadir melalui suara para peserta Bintang Radio. Jadi, buat kamu semua, siap-siap menikmati lagu daerah dengan warna dan gaya yang berbeda dari setiap peserta. Dan saya Ashabul bakal menemani di putaran kedua. Yuk, kita mulai keseruannya.

Wah, luar biasa. Keren semua, bukan? Apakah ini akan menyulitkan dewan juri untuk menentukan siapakah di antara mereka yang berhak melaju ke tingkat berikutnya? Tentu saja. Tapi di samping itu, teman-teman ya, aku mau kasih informasi bahwasanya kamu juga memiliki kendali untuk menentukan siapakah di antara mereka yang berhak melaju ke tingkat nasional. Caranya gimana? Caranya cukup mudah. Kamu bisa kunjungi website kita di www.bintangradio.rri.id. Kamu bisa voting sebanyak-banyaknya jagoan favorit kamu, karena voting kamu akan menentukan siapa yang akan melaju ke tingkat nasional. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi, aku mau ngajak kamu untuk menyaksikan penampilan dari peserta berikutnya.

Wah, rancak bana. Itu dia penampilan spektakuler dari seluruh peserta. Dan gak kerasa teman-teman ya, putaran kedua Bintang Radio 2026 Korwil 15 Pedang Prabu akhirnya sudah kita lewati. Dan hari ini kita sudah menikmati bersama ragam warna lagu daerah yang dibawakan dengan karakter masing-masing peserta. Tentunya terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah memberikan penampilan terbaik. Dan juga terima kasih untuk Sobat Bintang Radio yang terus memberikan energi dan dukungan. Tapi jangan lupa, masih ada satu putaran lagi tanggal 6 Oktober 2026 yang pastinya ini punya tantangan berbeda, yaitu lagu challenge. Dan akhirnya saya Ashabul pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai bertemu di putaran ketiga.

0: Dulu kalau ditanya, cita-cita kamu apa? Jawabannya pasti, antara dokter, guru, pilot, atau jadi sultan. Sekarang, muncul deh tuh banyak profesi baru. Mulai dari content creator, designer, owner brand sendiri, freelancer, bahkan jadi admin online shop juga bisa ya guys. Dunia kerja memang makin berubah, dan ternyata peluang kerja sekarang gak selalu datang dari perusahaan besar. Kadang justru berawal dari satu orang yang nekat bilang, kayaknya aku bisa jualan nih. Dari satu order jadi 10, dari jualan sendiri bisa ngajak teman bantu, dan lama-lama malah buka lapangan pekerjaan. Makanya, kewirausahaan dan industri kreatif penting banget untuk terus dikembangkan. Karena ekonomi itu bukan cuma soal gedung tinggi atau perusahaan gede, guys. Kadang, pertumbuhannya dimulai cuma dari HP, laptop, dapur rumah, atau dari garasi. Atau mungkin juga dari ide random yang datangnya jam 2 pagi ya, guys. Nah, yang penting berani untuk memulai. Siapa tahu dari ide kecil kamu lahir peluang besar untuk banyak orang. Semangat!
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

105,5 FM Pro 2 RW, teman-teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih di Pro 2 Hit List ya, di hari ini 2 Oktober 2026. Buat kamu yang masih mau request teman Pro 2 lagu buat nemenin aktivitas kamu ya di pagi menjelang siang ini, kamu bisa WhatsApp di 0811 691 5502, atau kamu bisa langsung aja DM di Instagram kita ya, di @Pro 2 Batam. Mana tunggu requestan kamu teman Pro 2.

Pernah gak sih lagi duduk terus tiba-tiba kepikiran, kenapa benda ini namanya kursi ya? Kenapa bukan dudukan atau tempat rebahan? Kan kerjanya cuma satu, buat duduk. Ternyata kata kursi berasal dari bahasa Arab, kursi, yang artinya tempat duduk atau singgasana. Kata ini kemudian masuk ke bahasa Melayu dan akhirnya jadi kata kursi yang kita pakai sehari-hari. Uniknya, dari dulu sampai sekarang fungsi dasarnya nggak jauh-jauh. Ada yang buat duduk kerja, duduk makan, duduk nunggu temen yang bilang OTW padahal baru mandi. Jadi kalau hari ini kamu capek, nggak apa-apa. Kadang kita cuma butuh duduk sebentar.

Kamu pernah gak sih ngalamin lagi asik-asik scroll TikTok, terus tiba-tiba muncul nih satu video tentang kesehatan, yang ternyata videonya itu menjelaskan suatu penyakit dan gejalanya tuh mirip banget sama yang lagi kamu rasain. Baru aja lihat beberapa detik di video, langsung deh mikir, masa sih aku kena penyakit ini? Padahal, satu gejala itu bisa muncul karena banyak kondisi yang berbeda. Jangan buru-buru mendiagnosis diri sendiri hanya berdasarkan video di media sosial. Media sosial memang bisa jadi tempat mencari informasi awal, tapi kalau udah menyangkut kondisi tubuh, pemeriksaan langsung itu tetap lebih bisa memberikan gambaran tentang kesehatan kita. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, pemerintah juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Layanan ini tuh dapat dimanfaatkan masyarakat di puskesmas sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Jadi, daripada kamu sibuk mencari diagnosis sendiri di media sosial, lebih baik cari informasi yang terpercaya dan manfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia.

Produa RRI Batam teman, terbaik kamu masih di Produa Hitlist ya tahun Produa ya. Manda masih menemani kamu sampai jam 12 nanti ya tahun Produa ya. Dan ini Manda mau bacain lagi requestan dari kamu yang sudah masuk di Instagram dan juga WhatsAppnya Produa. Ini ada dari Natasha nih, katanya request lagu When I Was Your Man Bruno Mars. Siap, lagu ini juga Manda sudah siapkan di dalam playlist ya. Jadi ditunggu habis ini nanti Manda puterin. Dan satu lagi ini ada juga dari Isham, katanya Kak request lagu Perunggu Pikiran Yang Matang. Thank you Kak. Oke, thank you juga buat kamu yang sudah request. Manda juga sudah masukin lagunya ke dalam playlist ya. Jadi ditunggu aja nanti abisnya juga diputerin. Kalau gitu langsung aja deh kita dengerin dulu lagunya Bruno Mars, When I Was Your Man.

Kamu tahu gak sih, batik bukan sekedar kain bermotif indah. Di balik setiap goresan dan coraknya, tersimpan filosofi, sejarah, dan juga identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Indonesia memiliki ribuan motif batik yang berasal dari berbagai daerah. Setiap motif memiliki makna yang berbeda. Ada yang melambangkan harapan, kebijaksanaan, keberanian, hingga keharmonisan dalam kehidupan. Pada tanggal 2 Oktober 2009, batik Indonesia secara resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sejak saat itu, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap salah satu kekayaan budaya Indonesia. Kini, batik tidak hanya dikenakan pada acara adat atau kegiatan resmi. Berbagai inovasi membuat batik hadir dalam busana sehari-hari. Tas, sepatu, hingga berbagai produk kreatif yang diminati oleh berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Mencintai dan bangga memakai batik adalah bentuk dukungan untuk para perajin lokal dan juga melestarikan warisan budaya Indonesia agar tetap hidup dan dikenal dunia. Produ FM.

Kamu masih di Produa Hitlist ya teman Produa ya. Tapi ini sudah memasuki di segmen terakhir karena sudah hampir jam 12 ya. Tapi sebelum Manda pamit, Manda mau bacain satu requestan terakhir nih ya sebelum pamit dari Produa Hitlist. Ini ada dari Sinta, katanya Kak request lagu Jadi Kekasihku Saja by Keisha. Siap. Lagu ini sudah Manda siapkan ya Sinta ya. Jadi tunggu habis ini nanti diputerin. Dan buat kamu teman Produa, terima kasih yang sudah tune in dan juga sudah request di Produa Hitlist hari ini ya di tanggal 2 Oktober 2026. Dan nanti di santai siang Manda masih akan menemani kamu ya teman Produa ya. Tapi ini azan zuhur dulu, dan untuk azan zuhur di Kota Batam hari ini di jam 11.56 ya. Jadi yang mau sholat Jumat siap-siap dari sekarang karena bentar lagi udah mau zuhur ya teman Produa ya. Nanti Manda balik lagi di santai siang, so stay tune on Produa FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kamu tahu gak sih, batik bukan sekedar kain bermotif indah. Di balik setiap goresan dan coraknya, tersimpan filosofi, sejarah, dan juga identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Indonesia memiliki ribuan motif batik yang berasal dari berbagai daerah. Setiap motif memiliki makna yang berbeda. Ada yang melambangkan harapan, kebijaksanaan, keberanian, hingga keharmonisan dalam kehidupan. Pada tanggal 2 Oktober 2009, batik Indonesia secara resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sejak saat itu, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional, sebagai bentuk penghargaan terhadap salah satu kekayaan budaya Indonesia. Kini, batik tidak hanya dikenakan pada acara adat atau kegiatan resmi. Berbagai inovasi membuat batik hadir dalam busana sehari-hari. Tas, sepatu, hingga berbagai produk kreatif yang diminati oleh berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Mencintai dan bangga memakai batik adalah bentuk dukungan untuk para perajin lokal dan juga melestarikan warisan budaya Indonesia agar tetap hidup

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

Kedua, Erewetan teman terbaik kamu. Hai, selamat sore. Selamat siang gitu ya teman berdua ya. Berasa udah sore nih karena lumayan mendung ya. Jadi aku pikir udah sore, tapi selamat siang buat kamu. Ketemu lagi bareng aku Manda di Santai Siang ya teman berdua ya. Aku akan menemani kamu sampai jam 3 sore nanti nih ya teman berdua ya. Buat kamu yang lagi kerja, lagi di kantor, lagi istirahat, semangat menjalani hari Jumatnya ya. Sudah weekend di depan mata nih ya teman berdua ya. Besok Sabtu Minggu lumayan udah mulai libur lagi gitu ya. Jadi walaupun mode weekend udah mulai berasa gitu ya, hawa-hawa weekendnya, tapi tetap semangat, masih ada beberapa jam lagi untuk menyelesaikan aktivitas di hari Jumat ini. Nanti Manda bakal update informasi seputar dunia hiburan ya teman berdua ya. Dan juga nanti berita lokal ataupun berita olahraga, nanti Manda bakalan update buat kamu menemani siangnya kamu ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, keep tuning on Pro 2 FM teman terbaik kamu.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.

pernah beli makanan atau kerajinan online terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju. Seratus lima koma lima FM.

Di Sampai Siang ya teman Pro 2. Dan kali ini ada kabar terbaru nih ya dari Liodra nih ya teman Pro 2. Jadi penyanyi asal Medan ini bakal kembali menyapa penggemarnya ya lewat karya terbaru nih, judulnya Terkunci di Kamu. Nah, karya terbarunya Liodra ini dijadwalkan rilis pada Jumat 9 Oktober 2026, minggu depan ya teman Pro 2 ya, untuk karya terbarunya Liodra. Nah, pengumumannya ini disampaikan Liodra lewat Instagram resminya. Dan menariknya nih, dia juga menyebutkan karya ini tuh sebagai sebuah babak yang sudah lama ditunggu gitu ya, untuk dibagikan ke penggemarnya pastinya ya teman Pro 2 ya. Dan ternyata bukan cuma satu lagu ya, dalam karya terbaru ini tuh Liodra menyiapkan 10 lagu. Ada Teganya Kau, Harapan Semu, Pura-Pura, Bodohnya Aku, terus juga ada Apa Maksud Tuhan Pertemukan Kita, Panggil Aku Bayangan, dan juga Simpan Dulu Rindumu. Nah, juga ini ada lagu Pintu Hati dan juga Bucin ya teman Pro 2 ya. Dan satu lagu yang cukup menarik perhatian, ini ada lagu judulnya Bersamamu. Karena di lagu ini tuh Liodra tuh berkolaborasi sama Bilal Indrajaya nih teman Pro 2. Kalau dilihat-lihat dari judulnya ya, kayaknya sih bakal apa ya, ada banyak cerita soal cinta gitu ya. Jadi kita nantikan aja lah ya karya baru dari Liodra itu di tanggal 9 Oktober 2026. Informasi ini aku baca langsung dari rri.co.id.

0: Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh oolong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen, proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih lagi duduk terus tiba-tiba kepikiran, kenapa benda ini namanya kursi ya? Kenapa bukan dudukan atau tempat rebahan? Kan kerjanya cuma satu, buat duduk. Ternyata kata kursi berasal dari bahasa Arab, kursi, yang artinya tempat duduk atau singgasana. Kata ini kemudian masuk ke bahasa Melayu dan akhirnya jadi kata kursi yang kita pakai sehari-hari. Uniknya, dari dulu sampai sekarang fungsi dasarnya nggak jauh-jauh. Ada yang buat duduk kerja, duduk makan, duduk nunggu teman yang bilang OTW padahal baru mandi. Jadi kalau hari ini kamu capek, nggak apa-apa. Kadang kita cuma butuh duduk sebentar.
1: Stay tuned on Prodway FM. Teman terbaik kamu.

105.5 FM Pro 2 ya, radio teman-teman terbaik kamu. Masih di sampai siang ya teman Pro 2 ya. Dan kali ini Manda punya kabar dari Agnes Mo nih teman Pro 2 ya. Jadi kalau biasanya kita lihat memorabilia musisi itu cuma di foto atau museum gitu ya. Nah ini Agnes Mo punya cerita yang beda ya teman Pro 2 ya. Jadi perjalanan karir Agnes Mo ini sekarang resmi diabadikan ya lewat sebuah instalasi permanen di Hard Rock Hollywood Los Angeles. Wow, bukan di Indonesia tapi di Los Angeles ya teman Pro 2 ya. Agnes membagikan kabar ini lewat media sosial pribadinya. Dan dari unggahannya ini, Agnes mengaku momen ini terasa seperti sesuatu yang gak nyata gitu ya. Jadi yang dipajang tuh juga bukan sekedar foto atau penghargaan. Jadi ada dua bagian dari perjalanan karirnya Agnes gitu yang ditampilin. Yang pertama itu ada replika wardrobe yang dia pakai dalam video musik Long As I Get Paid. Nah, dan buat yang mengikuti perjalanan musik Agnes nih pasti familiar lah ya sama penampilan ikonik dari era lagu ini ya tahun Pro 2 ya. Terus juga ada wardrobe yang dari karakter Lila Hoth. Karena karakter yang diperankan Agnes Mo ini dalam serial Richard di Prime Video lumayan viral juga ya waktu itu gitu ya tahun 2 ya. Jadi satu instalasi ini kayak mempertemukan dua sisi karirnya Agnes Mo. Jadi sebagai musisi dari dunia musik dan juga satu lagi sebagai aktor ya dari dunia acting. Jadi wajar sih kalau Agnes tuh sampai apa ya tidak bisa berkata-kata dan bangga banget ya. Yang bangga gak cuma Agnes tapi kita juga sebagai orang Indonesia gitu ya. Bangga banget karirnya Agnes bisa sampai di titik ini gitu. Karena perjalanan dari panggung Indonesia sampai akhirnya ada di memorabilia permanen di Hollywood itu bukan kaleng-kaleng gitu ya pencapaiannya teman Pro 2 ya. Jadi congratulations buat Agnes Mo. Mudah-mudahan kita bisa terus melihat karya-karya terbaru dan terbaik dari Agnes Mo.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu. Kesan.

0: aku.
1: Pernah gak sih habis nonton konser rasanya kayak capek sih, tapi kok happy banget ya? Padahal berdiri berjam-jam, desak-desakan, pulangnya suara serak. Ternyata nonton konser memang bisa kasih efek positif buat kita. Saat kita nyanyi bareng, ketemu banyak orang, dan menikmati musik yang kita suka, tubuh bisa melepaskan hormon yang bikin kita merasa lebih

0: tenang dan rileks. Belum lagi ketika ribuan orang nyanyi lagu yang sama. Ada rasa kayak, oh, ternyata aku gak sendirian ya suka lagu ini. Momen kayak gini juga bisa bikin kita merasa lebih terhubung dengan orang lain. Makanya, konser bukan cuma lihat penyanyi dari jauh. Kadang kita datang karena musiknya, tapi pulang bawa mood yang jauh lebih baik. Jadi, kalau suatu hari kamu rela nabung berbulan-bulan buat konser, mungkin yang kamu beli bukan cuma tiket, tapi satu malam penuh kenangan.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Udaranya sejuk, ada suara burung. Healing gratis.
1: Iya gratis, tapi jangan sampai healingnya malah bawa korek api cuy.
2: Hah? Maksudnya?
1: Ya jangan bakar-bakar sembarangan lah.
2: Oh, kan cuma api kecil.
1: Nah, masalahnya api kecil gak pernah janji bakal tetap kecil loh cuy. Bisa merambat ke semak, terus ke pohon lagi.
2: Iya ya.
1: Terus satu kawasan bisa kebakar.
2: Iya juga.
1: Yang kena dampaknya juga bukan cuma hutan tuh cuy.
2: Iya ya, ada satu yang kehilangan rumah.
1: Ada udara yang tercemar.
2: Dan ada kita yang akhirnya ikut menghirup asapnya.
1: Batuk kan jadinya kita kan. Jadi kalau mau buka lahan,
2: jangan pakai cara dibakar.
1: Karena hutan itu bukan tempat untuk eksperimen api.
3: Setuju, jaga hutan mulai dari hal sederhana. Jangan nyalakan apinya.
4: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Teman Pro 2, dan saat ini Manda punya informasi dari dunia olahraga ya Teman Pro 2 ya. Kalau tadi udah dari dunia hiburan dan kali ini dari dunia olahraga. Jadi kemenangan besar nih timnas Indonesia ya Teman Pro 2 ya atas Bangladesh. Ini luar biasa sih skornya 9-2 gitu ya kemarin nih. Bikin happy ya pastinya ngelihat timnas Indonesia bisa menang gitu. Apalagi ada satu nama nih ya Teman Pro 2 yang mencuri perhatian gitu. Ada Mitch Baker ya Teman Pro 2 ya, dimana dia ini cetak gol tuh gak cuman satu gitu ya, tapi 5 gol dia cetak dalam pertandingan ini ya Teman Pro 2 ya. Luar biasa, lumayan banyak gitu nyumbang golnya ya. Tapi ternyata menurut pengamat sepak bola tanah air nih ya, dari Bung Ram gitu, euforia kemenangan ini tuh gak boleh bikin timnas Indonesia tuh terlena gitu. Kenapa? Karena lawan berikutnya ini bukan Bangladesh tapi Thailand ya Teman Pro 2 ya. Dan juga tentunya level pertandingan juga pasti berbeda gitu. Salah satu hal yang perlu dipikirkan ini bagaimana Indonesia menciptakan gol gitu ya, kalau Baker nanti dijaga ketat gitu ya. Karena kan Baker ini menyumbangkan gol lumayan banyak nih lawan Bangladesh. Nah kan Thailand melihat, siapa tahu Baker pergerakannya dikunci gitu ya. Jadi itu juga harus difikirkan tuh untuk menghadapi Thailand. Karena setelah mencetak 5 gol gitu ya, kemungkinan besar tuh ada banget nih Thailand itu punya catatan khusus. Kayak dia lihat, oh si ini nih yang menyumbangkan gol yang banyak. Jadi strategi juga gitu ya buat Thailand gitu. Makanya Indonesia juga perlu punya alternatif gitu ya. Harus ada pemain lain yang bisa mengambil peran untuk mencetak gol gitu Teman Pro 2. Jadi setelah pesta gol 9-2 lawan Bangladesh, sekarang waktunya untuk kembali fokus ya. Karena pertandingan belum usai, masih ada pertandingan berikutnya yang jauh lebih menantang. Nah ini Indonesia nanti bakal bertemu Thailand, itu di final FIFA ASEAN Cup 2026 pada Senin 5 Oktober jam 19.30 ya Teman Pro 2 ya. Jadi masih ada beberapa hari lagi untuk mempersiapkan diri dan juga pastinya recharge energi dulu ya setelah pertandingan semalam gitu ya. Nanti pertandingan berikutnya juga ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan informasi ini aku baca langsung dari rri.co.id.

pernah lupa bawa uang tunai? Tenang aja, sekarang ada dompet digital yang membuat berbagai transaksi menjadi lebih mudah. Mulai dari membeli makanan dan minuman, membayar tagihan listrik, membeli tiket perjalanan, hingga berbelanja kebutuhan sehari-hari, semua bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik melalui ponsel. Tapi, di balik segala kemudahannya, kita juga harus menjadi pengguna yang bijak. Jangan mudah tergoda berbelanja hanya karena banyak promo atau diskon. Sesuaikan pengeluaran dengan kebutuhan dan juga kemampuan finansial. Tapi ingat, selalu jaga keamanan akun kamu. Jangan pernah membagikan PIN, password, maupun kode OTP kepada siapapun. Pastikan juga kamu bertransaksi menggunakan aplikasi resmi dan juga jaringan internet yang aman. Dompet digital hadir untuk mempermudah hidup, bukan untuk membuat kita boros atau lengah. Ayo manfaatkan teknologi secara cerdas, aman, dan juga bertanggung jawab. Teman terbaik.

Kadang ya, yang kita cari jauh-jauh, ternyata ada persis di sekitar kita. Makanan enak, kopi yang cocok di lidah, baju yang modelnya kekinian, sampai produk kreatif yang dibuat dari rumah. Mereka adalah UMKM yang sedang tumbuh. Pelan-pelan dari usaha kecil yang berani dimulai. Buat kita, mungkin beli satu produk lokal terasa biasa aja ya. Tapi buat si pemilik usaha, satu pesanan itu bisa berarti banyak loh. Bisa buat muter modal, beli bahan lagi, atau sekedar jadi penyemangat karena tahu produknya tuh ternyata disukai orang. Makanya, ayo kita tuh dukung UMKM. Nggak harus ribet loh guys. Kalau produknya cocok, ya kita beli. Kalau memang bagus, kasih review. Kalau kamu suka, ceritain ke teman. Sesimpel itu untuk mendukung UMKM. Karena setiap usaha besar juga pernah ada di titik mulai dari nol. Dan siapa tahu nih, pilihan kecil kita hari ini itu bisa ikut bantu sebuah usaha lokal tumbuh lebih besar.

FM Pro 2 Air Batam, teman terbaik kamu. Gak kerasa nih teman Pro 2, sudah hampir jam 3 sore ya. Sudah saatnya mana pamit dulu dari Santai Siang hari ini, edisi 2 Oktober 2026. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in ya, dan buat kamu yang masih beraktivitas, tetap semangat ya teman Pro 2 ya. Bentar lagi jam pulang kerja, mudah-mudahan kerjanya cepat beres, bisa cepat pulang, cepat menikmati weekend gitu ya teman Pro 2 ya. Nanti habis ini masih ada Sore Ceria yang akan menemani kamu, jadi jangan kemana-mana, keep ceria non Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Manda pamit.

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Wah, emang bener ya enak kalau di hutan tuh suasananya.
1: Udaranya sejuk, ada suara burung. Healing gratis.
0: Iya, gratis. Tapi jangan sampai healingnya malah bawa korek api, cuy.
1: Hah? Maksudnya?
0: Ya jangan bakar-bakar sembarangan lah.
1: Oh, kan cuma api kecil.
0: Nah, masalahnya api kecil gak pernah janji bakal tetap kecil loh, cuy. Bisa merambat ke semak, terus ke pohon lagi.
1: Iya ya.
0: Terus satu kawasan bisa kebakar.
1: Iya juga.
0: Yang kena dampaknya juga bukan cuma hutan tuh, cuy.
1: Iya ya, ada satu yang kehilangan rumah.
0: Ada udara yang tercemar.
1: Dan ada kita yang akhirnya ikut menghirup asapnya.
0: Batuk kan jadinya kita kan. Jadi kalau mau buka lahan,
1: jangan pakai cara dibakar.
0: Karena hutan itu bukan tempat untuk eksperimen api.
2: Setuju, jaga hutan mulai dari hal sederhana. Jangan nyalakan apinya.

Pernahkah Anda menghitung berapa banyak botol plastik sekali pakai yang digunakan dalam seminggu? Tanpa disadari, penggunaan botol plastik sekali pakai yang berlebihan dapat menambah jumlah sampah yang sulit terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah membiasakan membawa botol minum sendiri saat beraktivitas. Selain lebih praktis, kebiasaan ini juga membantu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kini, banyak tempat umum yang menyediakan fasilitas isi ulang air minum. Dengan membawa botol sendiri, kita tidak hanya menjaga kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi, tapi juga turut berkontribusi menjaga lingkungan. Perubahan besar seringkali dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Mari mulai dari hari ini, bawa botol minum sendiri ke sekolah, kampus, kantor, atau saat bepergian.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: pernah lupa bawa uang tunai? Tenang aja, sekarang ada dompet digital yang membuat berbagai transaksi menjadi lebih mudah. Mulai dari membeli makanan dan minuman, membayar tagihan listrik, membeli tiket perjalanan, hingga berbelanja kebutuhan sehari-hari, semua bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik melalui ponsel. Tapi, di balik segala kemudahannya, kita juga harus menjadi pengguna yang bijak. Jangan mudah tergoda berbelanja hanya karena banyak promo atau diskon. Sesuaikan pengeluaran dengan kebutuhan dan juga kemampuan finansial. Tapi ingat, selalu jaga keamanan akun kamu. Jangan pernah membagikan PIN, password, maupun kode OTP kepada siapapun. Pastikan juga kamu bertransaksi menggunakan aplikasi resmi dan juga jaringan internet yang aman. Dompet digital hadir untuk mempermudah hidup, bukan untuk membuat kita boros atau lengah. Ayo manfaatkan teknologi secara cerdas, aman, dan juga bertanggung jawab.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

Kadang ya, yang kita cari jauh-jauh, ternyata ada persis di sekitar kita. Makanan enak, kopi yang cocok di lidah, baju yang modelnya kekinian, sampai produk kreatif yang dibuat dari rumah. Mereka adalah UMKM yang sedang tumbuh. Pelan-pelan dari usaha kecil yang berani dimulai. Buat kita, mungkin beli satu produk lokal terasa biasa aja ya. Tapi buat si pemilik usaha, satu pesanan itu bisa berarti banyak loh. Bisa buat muter modal, beli bahan lagi, atau sekedar jadi penyemangat karena tahu produknya tuh ternyata disukai orang. Makanya, ayo kita tuh dukung UMKM. Nggak harus ribet loh guys. Kalau produknya cocok, ya kita beli. Kalau memang bagus, kasih review. Kalau kamu suka, ceritain ke teman. Sesimpel itu untuk mendukung UMKM. Karena setiap usaha besar juga pernah ada di titik mulai dari nol. Dan siapa tahu nih, pilihan kecil kita hari ini itu bisa ikut bantu sebuah usaha lokal tumbuh lebih besar.

0: Pernahkah kita menyadari bahwa salah satu kunci hidup sehat sebenarnya sangat sederhana? Ya, cukup dengan membiasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Air putih berperan penting dalam menjaga berbagai fungsi tubuh, mulai dari membantu proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, hingga mendukung konsentrasi saat beraktivitas. Sayangnya, masih banyak orang yang baru minum ketika merasa haus. Padahal, rasa haus merupakan tanda bahwa tubuh sudah mulai membutuhkan cairan. Karena itu, biasakan bawa botol minum kemanapun Anda pergi dan luangkan waktu untuk minum air putih secara teratur, terutama saat cuaca panas atau setelah melakukan aktivitas fisik. Ingat, menjaga kesehatan tidak selalu harus dimulai dengan langkah besar. Terkadang, segelas air putih yang diminum tepat waktu bisa menjadi awal dari tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Lagi kerja bukannya mikirin deadline, malah mikirin hobi. Kayak bestie aku tuh, akhir-akhir ini dia tuh lagi suka banget nge-baking. Pulang kerja bikin cookies. Pas weekend, bukannya liburan malah cobain resep brownies. Awalnya nih katanya cuma buat senang-senang aja, tapi lama-lama dia kepikiran. Kalau hobi ini dikembangin, bisa jadi cuan gak ya? Terus aku bilang, ya bisa dong. Kamu gak perlu langsung resign dan bangun toko. Bisa mulai dari belajar dulu, bikin produk yang konsisten, belajar hitung modal, belajar foto produk, dan juga belajar promosi di media sosial. Karena kreativitas dan keterampilan anak muda itu bisa jadi modal untuk menciptakan peluang. Jadi, kalau kamu juga punya hobi kayak bestie aku, jangan buru-buru bilang, ah ini kan cuma hobi. Siapa tahu yang hari ini cuma hobi, besok jadi cuan buat kamu.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.
2: Alright, let's go.

0: tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang menghabiskan waktu dengan duduk terlalu lama. Padahal, kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Tidak perlu olahraga berat untuk menjaga tubuh tetap bugar. Berjalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan peregangan ringan selama beberapa menit setiap hari sudah dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, serta membuat tubuh terasa lebih segar dan berenergi. Luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk bergerak aktif. Mulailah dari langkah kecil yang sesuai dengan kemampuan dan rutinitas Anda. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dengan bergerak lebih aktif hari ini, Anda sedang menjaga kualitas hidup di masa depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah nggak ngobrol sama orang yang suaranya tuh adem banget?
1: Pernah. Kayak dia ngomong biasa aja, tapi kita tuh betah dengernya.
0: Nah, biasanya orang kayak gitu dibilang soft-spoken.
1: Berarti suaranya harus kecil?
0: Nggak juga, bukan soal seberapa kecil suaranya. Tapi cara ngomongnya tenang, nggak buru-buru, dan nggak bikin lawan bicara merasa ditekan.
1: Oh, pantes ya. Ngobrol sama orang yang soft-spoken tuh rasanya lebih nyaman.
0: Iya, bahkan waktu beda pendapat pun gak terasa kayak lagi berantem.
1: Padahal cuma beda cara ngomong.
0: Betul, karena kadang yang bikin orang tersinggung itu bukan isi omongan kita,
1: tapi cara kita ngomonginnya.
0: Jadi, kalau bisa ngomong dengan tenang.
1: Kenapa harus bikin suasana tegang?
0: Soft-spoken bukan berarti lemah. Kadang, justru cara paling santai buat bikin orang mau mendengarkan.
2: Available on Google Play Store and App Store. RRI Digital. Download now.

0: Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernah beli makanan atau kerajinan online, terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang, produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi, produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah nggak sih nyobain makanan khas dari daerah lain Indonesia? Setiap daerah itu memiliki cita rasa yang unik, mulai dari cara masak, penggunaan rempah-rempah, hingga cerita yang melatar belakangi setiap hidangan. Kuliner tradisional bukan sekedar makanan. Di balik setiap sajian, tersimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang menjadikan kuliner Indonesia begitu kaya dan beragam. Sayangnya, di tengah banyaknya makanan modern, sebagian kuliner tradisional mulai jarang dikenal, terutama oleh generasi muda. Padahal, melestarikan kuliner tradisional bisa dimulai dari hal sederhana, seperti mencicipi makanan khas daerah, memasaknya di rumah, atau memperkenalkannya kepada keluarga dan juga teman. Dengan mencintai kuliner tradisional, kita ikut menjaga identitas bangsa, sekaligus mendukung para pelaku usaha kuliner lokal agar terus berkembang. Setiap hidangan tradisional bukan hanya untuk memanjakan lidah, tapi juga menjadi warisan budaya yang patut kita banggakan.
1: Stay tuned on Produ FM. Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, apa kabar kamu sore hari ini? Ketemu lagi barengan aku dan aku Tiarawati di sore ceria ya Wak ya. Lagi pada di jalan pasti ini ya, OTW mau pulang ya teman Pro 2, nemenin kamu yang lagi pada kejebak macet. Di mana-mana macet sekarang. Nanti kita ke traffic ya. Cuman aku punya info film yang akan diproduksi sama Uregas Batuneja nih teman berdua. Jadi film-filmnya Uregas Batuneja ini kita tahu ya, ada banyak yang cukup menarik perhatian. Salah satunya tuh yang baru aja rilis tahun 2026 adalah Para Perasuk. Ya sih, yang ada Maudy, ada Anggun, ada Angga. Nah ini kan Uregas Batuneja ini punya salah satu karakter yang unik ya, dimana setiap film-film yang dia garap nih teman Pro 2, dia tuh selalu membubuhkan unsur lokal yang ceritanya tuh relate banget dengan masyarakat Indonesia, kayak di Para Perasuk itu guys. Cuman kita sekarang bahas upcoming projectnya nih, upcoming projectnya Bang Uregas Batuneja. Judulnya lumayan panjang, judul filmnya mau digarap Bang Uregas ini adalah Seorang Pria Yang Melalui Duka Dengan Mencuci Piring. Pernah baca novelnya guys, pernah baca bukunya. Ini keren banget karena buku ini karyanya seorang psikiater ya, Dr. Andreas Kurniawan SPKJ. Seorang Pria Yang Melalui Duka Dengan Mencuci Piring. Jadi buku ini tuh ceritanya dari pengalaman pribadinya Pak Andreas, Pak Dr. Andreas ketika harus menghadapi kehilangan anaknya guys. Nah yang menarik, Dr. Andreas sendiri adalah seorang psikiater, right? Jadi dia sebenarnya punya banyak pengetahuan kan tentang gimana manusia menghadapi rasa kehilangan dan juga proses berduka. Tapi ketika kehilangan itu datang ke pribadinya beliau nih guys, ternyata teori gak selalu sesederhana yang ada di buku. Nah dari situlah dia mencoba menjalani dukanya lewat hal-hal yang sangat-sangat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya nyuci piring guys. Jadi kayak kedengarannya kayak random banget gitu ya Wak ya. Tapi justru di sini inti bukunya. Jadi duka itu kayak digambarkan seperti tumpukan piring kotor gitu loh guys. Gak ada orang yang benar-benar pengen mengerjakan buat nyuci piring. Tapi pada akhirnya kan harus dicuci juga biar bersih kan ya. Jadi gak bisa langsung selesai dalam satu malam. Kayak analogi piring ini adalah permasalahan yang dipendam oleh si dokter ini gitu lah ya. Jadi kayak satu piring dicuci, terus abis itu piring selanjutnya. Dan ini yang nanti akan mencoba ditangkap oleh Uregas Batuneja untuk duduk di kursi sutradara. Nanti dia bakalan collab sama Rekata Studio. Tayangnya kapan? Tahun depan nih teman Pro 2. Jadi kita tinggal tunggu ya seperti apa ya nanti eksekusinya. Buat kamu yang penasaran seperti apa sih film-filmnya Uregas Batuneja, kamu bisa nonton Para Perasuk ya, karena kan udah ada di Netflix tuh teman Pro 2. Jadi kamu bisa nonton stylenya Uregas tuh seperti apa, unik dan juga sangat-sangat karakteristiknya tuh kuat banget ya dia ya. Dan juga kompleks sih, butuh waktu untuk menikmatinya, tapi once you get it, emang brilliant mind banget Uregas Batuneja. Jadi kita tunggu untuk upcoming project. Sambil aku mau ngajakin kalian sedikit throwback dengan satu single dari Eric Clapton, We Change the World. Enjoy this one guys.

0: Masih banyak informasi yang beredar di sekitar kita, tapi gak semua benar. Myth or fact hari ini, main ponsel dalam gelap bisa merusak mata secara permanen. Faktanya, menggunakan ponsel di tempat gelap memang bisa membuat mata cepat lelah. Namun, gak secara langsung menyebabkan kerusakan permanen. Cahaya layar yang kontras dengan kondisi gelap membuat mata bekerja lebih keras sehingga terasa tidak nyaman. Solusinya sederhana, gunakan pencahayaan yang cukup dan beri waktu istirahat untuk mata. Jadi, penting untuk lebih bijak dalam menyaring informasi agar tidak terjebak dalam mitos yang belum tentu benar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang memurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dan

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu merasa melakukan sesuatu secara otomatis? Misalnya, mengunci pintu rumah, mengecek ponsel setelah bangun tidur, atau mengambil rute yang sama saat berangkat ke sekolah maupun ke tempat kerja. Ternyata, otak manusia memang menyukai kebiasaan. Saat suatu aktivitas dilakukan berulang kali, otak akan menyimpannya sebagai pola. Tujuannya sederhana, yaitu untuk menghemat energi dengan menjadikan suatu tindakan sebagai kebiasaan. Otak tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengambil keputusan yang sama setiap hari. Itulah sebabnya, kebiasaan yang baik, seperti minum air putih secara teratur, membaca,

0: aja.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ditemani sama Edi Tama di malam hari ini, teman Pro 2. Di hari Jumat ya, 2 Oktober 2026, teman Pro 2. Di hari kedua di bulan Oktober, gue bakal ngajak-ngajak lu seperti biasa ya, buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini, kita bakal ngobrol barengan sama duo yang sebelumnya udah pernah main ke Pro 2 FM nih di MLC ya. Tapi sekarang dia baru aja ngerilis single terbarunya. Ya nanti pokoknya kita bakal ulik-ulik ya. Jadi buat kamu yang udah tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin boleh say hi dulu di YouTube kali ya. Di live chat Pro 2 FM Jakarta, di RRI Jakarta tentunya, di website-nya, di YouTube ya. Jadi bisa merapat di sana, buat kamu yang pengen bertanya-tanya juga boleh, pengen say hi, pengen absen juga boleh, atau mungkin bisa merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 ya. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Jentik Manis. Ya, buat kamu semua di hari ini yang pengen seru-seruan, yang pingin bermanis-manis ria, asik. Boleh banget tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC, karena abis ini gue bakal balik barengan sama Jentik Manis, teman Pro 2. So tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi dan sekarang udah gak sendirian ya gue, karena udah ditemanin oleh duo yang luar biasa di malam hari ini. Ada Jentik Manis.
1: Yeay.
0: Halo.
1: Ini harus maju ya kak?
2: Bro, segmen 2 gue yang opening boleh gak?
0: Boleh dong.
2: Gue kenalin lu, Edi.
0: Boleh.
2: Nanti latihan ya.
0: Alright, ada Bang Dennis dan juga Trevena ya.
1: Yes.
0: Selamat malam.
1: Kak.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik, puji Tuhan.
2: Baik banget.
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa ya.
2: Semangat kita ke Pro 2.
0: Betul. Tapi semangat mana, malam apa pagi?
1: Malam.
2: Jujur jangka. Gen Z banget ya, jujur jangka.
0: Bener. Emang waktu itu pagi agak ngantuk ya.
1: Bener.
0: Lumayan lah ya.
1: Bener banget. Apalagi kalau vokalis itu suara pagi tuh susah banget sih, Kak.
0: Bener. Tapi kalian sebenarnya lebih aktif malam berarti ya?
1: Betul.
0: Orangnya tuh.
2: Yes.
1: Orangnya. Karena kebanyakan juga kerjaan malam ya, Kak?
2: Iya.
0: Bener. Lebih encer apa gimana tuh kalau malam tuh?
1: Gak ngerti sih, karena event juga kebanyakan malam
0: iya
1: kali
0: sih,
1: ya.
0: Iya sih, bener sih. Kalau event ya mostly malam sih ya.
2: Kayaknya kita ngikutin orang kantoran, istirahat baru kita kerja. Iya kan?
0: Bener.
2: Kita menghibur mereka.
0: Bener sih. Emang cuman Kunto aja acara konser pagi-pagi ya.
2: Iya. Emang unik sih emang.
0: Unik sih, bener. Alright, Jentik Manis. Ini baru aja ngerilis single kedua berarti ya.
1: Betul.
0: Single kedua, yang pertama itu adalah Ngemil. Kenapa yang kedua gak makan besar?
2: Iya, benar juga ya.
1: Nanti yang ketiga
0: apa?
1: Enggak.
0: Dessert.
2: Kenapa tuh?
1: Ini langsung ditanya ini, langsung jawab.
0: Oh, boleh, enggak apa-apa. Kita santai aja.
1: Maksudnya langsung dijawab kenapa judulnya atau
0: iya boleh. Kenapa akhirnya 37 minggu deh.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Karena ini karena ini pasti nggak mau jawab soalnya.
0: Kenapa?
2: Ini cerita dia nih.
1: Cerita aku.
0: Oh, iya.
2: Tapi bisa relate juga ke gua.
0: Oke.
1: Iya benar.
0: Oke.
1: Tentang LDR-an kak.
0: Oh LDR.
1: Bucin LDR.
0: Asik. Bener.
1: Bener.
0: Masih words ya itu ya, work ya.
2: Masih.
0: LDR tuh work.
1: Masih.
0: Ya?
1: Aku masih kok.
0: Oh iya.
1: Tapi lagi ada nih, lagi pulang.
2: Tapi tapi in this economy LBR lebih ini.
0: Apa tuh LBR?
2: Low budget relationship.
0: Aduh. Gak salah sih.
2: Gak salah.
0: In this economy
1: ya?
0: Bener. Ya lagi agak gonjang anjing gimana ya.
1: Bener.
0: Itu lebih works buat sekarang ya. Bener. Alright.
1: Gitu.
0: Tapi gimana kehidupan belakangan ini? Asik. Yang lagi apa, asli LDR, sekarang lagi gak LDR berarti ya?
1: Lagi enggak kak, ntar 2 bulan lagi LDR lagi. Bener.
0: Oh iya. Yeah.
1: Aku tuh LDR-an sama pelaut.
2: Nah, Popeye, pacarnya Popeye.
1: Popeye.
0: Bener-bener. Berarti jadi, ceweknya ya, siapa ceweknya, lupa gue namanya.
1: Trevena. Kan aku cewek.
0: Iya bener, ceweknya Popeye maksudnya.
1: Oh,
2: Olive.
1: Olive,
0: bener.
1: Bener lagi.
2: Gue agak bingung ditanya dia ceweknya, wow.
1: Tolong.
2: Jangan mentang-mentang malam nih, kita melenceng nih.
0: Bener.
1: Olive.
0: Berarti sekarang lagi bucin-bucinnya.
1: Betul.
0: Yang satu lagi bucin-bucinnya, yang satu abis ngelamar ya.
2: Thank you.
0: Congrats by the way loh.
2: Thank you. Dude.
1: Bener.
2: Itu udah lewat akhirnya tahap satu ya.
0: Bener.
2: Masih ada tahap-tahap berikutnya nih.
0: Nah,
1: masih panjang.
0: Ya, bener, masih banyak ini harus dipikirin,
2: betul,
0: harus dipersiapkan,
2: betul,
0: kan. Bener. Tapi gimana yang lagi nggak LDR sekarang lagi ngapain aja sih? Kalau bucinnya tuh ngapain aja sih sekarang?
1: Aku sih lebih karena kalau LDR kan apa-apa sendiri.
0: Bener.
1: Nah sekarang kalau ada dia tuh ya udah kamu aja deh.
0: Iya bener. Gue pernah lihat konten yang katanya kalau cewek lagi sendiri itu nggak ada cowoknya tuh bisa jadi cewek tanggung.
1: Bener, gitu, aku bisa angkat galon sendiri.
0: Oh, yeah.
1: Kalau nggak ada dia, angkatin.
0: Angkatin. Ketika langsung nggak bisa. Bener. Tapi ngapain aja kalau lagi sama doi itu ngapain aja pacarannya?
1: Pacarannya.
0: Bener.
1: Kak, masih pacaran. Ya nongkrong, dia nemenin aku kerja, nyetir. Karena kan aku kemana-mana sendiri kalau sendiri ya. Kalau lagi LDR aku nyetir, capek banget nih dengan macetnya Jakarta. Nah kalau ada dia udah dimanfaatin tuh.
0: Aduh.
1: Baik-baik.
0: Jadi supir pribadi ya.
1: Jadi supir pribadi.
0: Tapi kalau Trevena sendiri apa nih love language-nya apa nih kalau bahasa Gen Z sekarang?
1: Aku physical touch.
0: Oh. nyu. harus ada sentuhan ya gitu.
1: Betul. Ya. Benar. Harus pegangan tangan every time.
0: Oh, ini kalau udah ketemu pegangan terus nih. Ini juga lagi dilepas aja lagi promo ini kan.
2: Karena ada kontrak aja nih makanya lepas.
0: Tapi kalau Bang Denny sendiri biasanya ngapain kalau sama Kalala tuh?
2: Gue pastinya sama dia banyak berurusannya dengan musik kayak di studio karena dia juga lagi baru mau ngeluarin album lagi.
0: Benar.
2: Kan jadi paling banyak sih gue membantu dia untuk mentranslate karena kan dia memang bahasa musikalnya secara teori nggak terlalu tahu. Jadi memang gue yang kebanyakan translate, paling itu aja. Romansi kita di situ sama banyak berantem pas bikin lagu.
0: Berantemnya pas bikin lagu,
2: jujur. Susah banget, gue mending sama klien deh. Kalau sama pacar sendiri tuh kayak nggak gitu,
0: iya.
2: Tapi berantem nanti.
0: Bener. Agak susah lah ya.
2: Agak susah.
0: Tapi gimana caranya akhirnya bisa membedakan antara profesionalitas dengan masalah sama kepasangan? Gitu. Karena agak susah juga.
2: Betul. Setuju. Ya kita cukup lama bersama ya, 6 tahun. Di tahun pertama sih memang menurut gue kedewasaan kita diuji ya.
0: Benar.
2: Karena gue selalu bersama, kerja musik bersama, even di panggung juga bersama. Jadi kadang kalau berantem di panggung tuh berasa banget ke semua, impactnya tuh berasa ke manajer, ke sound engineer, ke pemain band. Akhirnya kita belajar, oh ternyata kita gak bisa kayak gini. Even kalaupun kita ada masalah, ketika lagi kerja profesional aja.
0: Betul, balik lagi ke
2: ya, disiasati lah, beradaptasi kita akhirnya.
0: Iya, benar. Harus tahu batasan juga. Betul. Sih sebenarnya kalau kerja sama pasangan ya.
2: Yes.
0: Dimana batasan profesionalitas dengan kepasangan sendiri.
1: Iya, gitu. benar sekali.
0: Alright, tapi anyway Jendeng Panis itu dari 2000
2: tahun lalu ya?
0: Tahun lalu ya?
1: 2005. 2 tahun lalu sebenarnya. Sebelum ngemil itu kita udah
0: bareng.
1: Udah workshop itu udah dari tahun sebelumnya. Berarti okay. 2024.
0: Wow. Alright. Tapi so far selama setahun ini gimana dari fans-fansnya Jentik Manis atau mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu Ngemil, gimana nih feedbacknya so far?
1: Karenis kan, Karenis okay. Yang tahu.
2: Sebenarnya karena kita artis baru ya. Jadi kita tuh memang lagi banyak belajar juga. Salah satunya kita belajar dari teman kita UTE. Dia juga jadi manajer kita, dari media juga segala macam. Kita banyak belajar juga gimana sih caranya generasi sekarang menggrab sebuah lagu kan.
0: Yes.
2: Kalau mungkin orang-orang lama tuh banyak menggrabnya lewat radio, lewat ini segala macam. Tapi memang sekarang tuh jangkauannya lebih luas dan lebih independen begitu. Jadi kemarin sih reportnya lagu Ngemil, menurut kita sangat puas karena banyak yang mendengarkan, banyak yang relate. Itu aja udah cukup sih sebenarnya.
1: Untuk perdana lumayan.
2: Perdana udah cukup banget. Apalagi yang single kedua ini. Dan untuk kedepannya sih kita juga lagi mau belajar lagi untuk membangun fanbase atau segala macam.
0: Benar. Tapi gimana nih maksudnya dari Jentik Manis sendiri, mungkin buat musisi-musisi atau artis-artis yang baru di antara sekarang mungkin genre musik yang banyak banget gitu kan, diverse banget lah buat genre musik gitu kan. Gimana caranya bisa membentuk sebuah identitas yang kayaknya Jentik Manis doang nih punya nih?
2: Yes, menarik banget nih pertanyaannya.
1: Iya, silakan.
2: Akhirnya ide itu muncul ketika kita udah kerjakan dulu ya. Kita terjun dulu. Awalnya kita no idea sama sekali. Kita mau buat karya yang tulus aja.
0: Bener.
2: Dan menyerahkan ke semesta biar semesta yang bekerja. Ternyata formula itu gak berlaku kan.
0: Okay.
2: Ternyata memang harus banyak yang kita lakukan. Terus ketika udah single kedua ini, kita mulai membentuk nih karakter Jentik Manisnya. Ternyata Jentik Manis ini banyak disukain dengan kata-kata yang sederhana. Kata-kata yang mungkin gak masuk di KBBI ya. Kata-kata itu ternyata banyak yang dengerin, banyak yang relate.
0: Oke.
2: Gitu. Jadi mungkin kalau dibilang secara genre kita masih pop, tapi kalau secara karakter yang bisa membedakan adalah kita bahasanya lebih sederhana dan lebih
1: kesehari-hari aja.
2: Kesehari-hari.
0: Iya, casual lah ya bahasanya.
1: Casual, yes.
0: Bener-bener. Tapi emang kalau gue lihat juga lagu-lagu sekarang, musik-musik sekarang liriknya juga lugas-lugas ya.
2: Betul. Poetry juga kadang kan?
0: Poetry juga, benar. Kalau dulu mungkin lebih ke pakai metafora segala macam yang apalah melati gitu-gitu kan.
2: Kayaknya itu selalu ada eranya ya.
0: Bener, bener selalu ada eranya. Walaupun sekarang juga kalau dari musik juga sebenarnya musik-musik 80-an, musik-musik 90-an diambil sampel, cuman emang bunyinya mungkin lebih modern. Betul. Aja gitu kan. Bener-bener. Tapi kalau dari Jenik Manis berarti tadi ya, dari kata-kata, penggunaan dari kata-katanya, liriknya itu bener-bener yang casual, yang mungkin keseharian lah ya. Bener-bener. Jadi nanti mungkin ada lagu judulnya Indies Economic.
2: Menarik lagi Indies Economy,
1: LBR
0: bisa juga kan.
2: Kalau enggak JJ Jujur Janggal.
0: Aduh.
1: Bisa ya, jeduk-jeduk jadi Jujur Janggal.
0: Bener. Alright, itu Mabro 2. Abis ini kita bakal ngobrolin soal single terbarunya, single kedua ya, berjudul 37 Minggu. Ya tadi udah di-spill, ini secara garis besar bercerita tentang LDR nih, teman Mabro 2. Jadi buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget teman Mabro 2 langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105. Alright, abis ini kita dengerin dulu single perdananya dari Jentik Manis, Ngemil nih ya, sambil nemenin kamu buat malam hari ini mungkin lagi craving mungkin ya.
1: Ini udah jam-jam yang ngemil nih.
0: Bener. Abis makan besar.
1: Bener.
0: Ya bisa. Pokoknya namanya lo sambil beraktivitas malam hari ini. Ini ada Jentik Manis dengan Ngemil.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis. Yay. Alright, tadi kita udah dengerin ngemil nih ya, dan yes, sekarang kita ngebahas soal lagu yang tadi udah sedikit di-spill sebenarnya, yang bercerita tentang LDR gitu, iya, kan. Ini berarti dari kisah nyata ya berarti ya.
1: Betul.
0: Kisahnya itu. Jadi apa nih maksudnya latar belakang dari lagu ini sebenarnya, apa nih berarti?
1: Kisah aku ya, LDR tentunya. Jadi kenapa judulnya tuh 37 minggu itu, kita ciptain lagu ini tuh Kak, pas aku LDR-an 37 minggu sama pacarku.
0: Oh iya.
2: Iya. Lu mau sebutin namanya kan. Mulanya kayak gini.
1: Pacarku.
0: Pacarku. Pacar ya, iya, benar.
1: Gitu.
0: Oh, berarti ini emang total durasi apa sih bahasanya sih?
1: Apanya Kak?
0: Judulnya 37 minggu. Gitu.
1: Terus aku tuh paling suka kalau di lirik yang ini.
0: Apa tuh?
1: Pikiranku kemana-mana. Nah kan biasa tuh kalau lagu LDR artinya pokoknya lagu cinta-cintaan itu kan pasti ya udah cinta-cintaan aja. Benar. Nah kalau di kita tuh lagunya kayak real aja, emang kalau LDR-an tuh pasti akan overthinking. Kayak dia ngapain ya di sana ya? Dia sama siapa ya, kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada lirik pikiranku kemana-mana, nanti dengerin deh ntar.
0: Alright. Tapi berarti gitu. Apa nih POV-nya dari seorang wanita berarti?
1: Dari aku, dari ya, dari yang dia ya, dari aku, berarti aku yang nunggu di sini karena dia bekerja di laut. Nah, ntar juga nanti ada kata samudra, dengerin deh.
0: Ais.
1: Karena pacarku di laut.
0: Benar.
2: Mewakili banget
0: ya. Benar. Berarti awalnya kenapa akhirnya lagu 37 minggu ini tercipta? Apa ya, resah aja dengan LDR yang dijalanin atau gimana, atau apa pemantiknya maksudnya?
1: Ke Dennis.
2: Padahal dia ceritanya.
0: Iya, makanya.
2: Tapi gue, yang tadi gue bilang ini ternyata bisa relate juga ke semua orang. Iya. Salah satunya gue kan, gue yang tipenya tuh kerjaannya selalu bersama. Bener, sama Lala. Hampir tiap hari ketemu lah pokoknya karena kita urusan kerjaan. Terus satu kali tuh dia tuh setiap Natalan pasti dia pulang ke rumahnya.
0: Betul, Kupang.
2: Nah gue di Jakarta nih. Nah, kita tuh selalu merasakan itu juga, kayak oh ternyata jauh tuh. Kadang kita mikir kayaknya kita harus punya waktu sendiri-sendiri deh. Tapi begitu kita punya kebiasaan yang udah dibangun bersama gitu, terus saat jauh tuh ya udah, benar, salah satunya pikirannya kemana-mana.
0: Bener.
2: Padahal maunya percaya, mau percaya, tapi kayak tetap aja tuh ada variabel itu. Jadi makanya lagu ini tuh emang secara subnya tentang LDR, tapi variabelnya banyak banget.
0: Oh,
2: yes. Variabelnya tuh bisa relate, kayak misalnya bicara LDR berarti lo overthinking, ya kan? Bicara LDR berarti lo bisa mempercayakan, bisa kasih kepercayaan apa enggak? Gitu.
1: Iya, saling mendoakan, saling ingetin makan.
2: Itu simpel tuh. Simpel. Makanya Jentik Manis liriknya kayak gitu.
0: Oh, I see.
1: Penasaran ya?
0: Sabar, gue penasaran. Nanya dulu. Benar, tapi kan tadi kan dibilang ya overthinking gitu, itu adalah sesuatu yang umum terjadi ketika LDR. Kita berusaha percaya.
2: Human lah ya.
0: Human, benar.
1: Orang LDR beda rumah aja satu kota masih.
0: Nah.
1: Ini dia beneran di rumah nggak ya?
0: Aduh. Bener. Satu RT juga masih kepikiran gitu, yang ngintip-ngintip. Kemana ya? Ada nggak ya gitu, motornya, mobilnya ada nggak ya gitu.
1: Bener kan?
0: Tapi gimana bisa tetap selalu naruh kepercayaan gitu, dibalik mungkin kita pikirannya tetap apa ya, kayak ya tadi mikirin macam-macam, overthinking yang mungkin itu juga buruk akhirnya gitu kan. Gimana caranya bisa tetap naruh kepercayaan?
2: Nah ini beda-beda nih POV ini. Nah,
1: aku ya.
2: Ya, hubungan lu sama
1: aku,
2: lu.
1: Kalau aku membiasakan diri untuk berdoa bareng aja.
0: Oke, benar. Jadi membiasakan itu
1: berdoa
0: bareng sama-sama, semoga dihindari dari gangguan-gangguan gitu ya.
1: Betul sekali. Dari cobaan-cobaan.
0: Bener. Karena cobaannya banyak gitu kan. Yeah. Kalau kata orang yang ingetin makan kalah sama yang ngajak makan.
2: Bener lagi.
1: Jangan sampai pacarku denger ya.
2: Emang yang dekat lebih menang sih.
0: Bener kan?
1: Bener.
0: Nah kalau dari Bang Dennis gimana?
2: Kalau gue mungkin karena kita udah di another step ya. Kita udah komitmen segala macam. Tapi basicnya selama 6 tahun tuh kita selalu ngobrol. Kita ngobrol bahasanya cuma satu. Kalau misalnya lu aneh-aneh, ya berarti lu bukan jodoh gue. Jadi dasarnya itu. Walaupun kita doa juga, tapi kita meyakini satu sama lain bahwa pokoknya kalau lu aneh-aneh, lu bukan jodoh gue aja. Terus meyakininya tuh dengan bilang, ya lu berarti rugi kehilangan gue gitu.
1: Asik. Aneh-anehnya ada batas ininya nggak, kayak satu kali dua kali? Kan biasa kan ada kesempatan cuma sampai tiga kali tuh.
2: Bisa nggak kita ngobrol di belakang? Penyiar. Kenapa lu jadi penyiar? Nanya-nanya gue.
0: Kepo juga ya. Kepo
1: juga. Kan sebagai junior bertanya kepada senior.
2: Ya udah itu bisa dibahas.
0: Bener-bener ya, balik lagi ya, maksudnya pasti setiap buat punya caranya sendiri gitu ya, untuk selalu percaya sama pasangannya gitu. Tapi kalau di lagu ini atau mungkin dari Kak Trepena sendiri sih, gimana caranya LDR ini bisa diromantisasikan? Karena kan agak susah kan.
1: Sebenarnya aku pun bingung jawabnya Kak, soalnya kita kan pacarku di laut ya.
0: Bener.
1: Which is itu dia sinyal susah. Bukan susah, sebenarnya ada wifi, cuman berbayar kalau mau video call. Nah sayang kan duitnya. Jadi kayak by chat doang kita, dia itu kalau chat gratis. Iya kalau chat doang gratis, kalau telepon baru harus pakai wifi. Jadi kayak kita tuh bingung kayak gimana ya, mau telepon juga mikir duitnya sayang. Itu hitungannya juga soalnya mahal. Kayak per detik ini bisa kayak 500 rupiah kalau di Indonesia dirupiahin.
0: Wow.
1: Kalau nggak salah ya.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi sebenarnya sih kalau LDR ya video call, mau nggak mau ya cara kita untuk kayak kangen-kangenan, meromantisasikan LDR ya video call atau enggak. Nah susah lagi kalau misalkan aku mau bilang kayak dikirimin makanan juga dia juga susah kan. Masa dia nggak bisa.
2: Berarti sekali video call all out ya.
0: All out ya.
2: Bener kan?
0: Iya
2: kan?
0: Iya,
2: ceritanya. Kenapa negatif out. Pikirannya?
1: Oh, matanya Kak Dennis tuh. Mata Kak Dennis lihat.
0: Iya, maksudnya ceritanya all out.
2: Iya, all out tuh bisa lu 3 hari enggak ketemu, 3 hari ceritanya.
1: Jangan over sharing, Kak.
2: Ini gua nanya.
1: Iya, benar-benar, tapi benar. Kayak misalkan kita kayak seminggu nih. Oke, kalau gitu kalau biar hemat hemat wifi, kita seminggu dua kali aja video callnya, tapi kayak 15 menit kayak gitu.
0: Oke, tetap dibatasin ya.
1: Tetap dibatasin Kak.
0: Di kamar gak ada wartel aja, gak ada wartel.
2: Tapi ini fun fact, di momen kita lagi photoshoot, si pacarnya ini baru bisa video call. Jadi kayak gue bilang nggak apa-apa kok kalau ini nggak ada ininya. Jadi dia taruh HP-nya di bawah, kita photoshoot.
1: Karena udah lama nggak video call juga kan. Jadi once bisa, pas banget waktunya pas kita photoshoot.
2: Segitunya dia. Makanya itu yang gue bilang all out. Even lagi buat kegiatan, tetap aja dia ada gitu loh.
0: Bener.
2: Berusaha untuk ngasih yang
0: betul asik. Aduh, ya udah deh, gue penasaran sama lagunya, kita dengerin dulu ya teman Bro 2. Buat kamu yang mungkin penasaran juga sama cerita, mungkin cerita dari Kak Trepena atau mungkin Kak Dennis gitu, boleh banget lah ya langsung cerita-cerita aja, langsung tanyain di MLC malam hari ini. So langsung aja, ini dia 37 minggu dari Centik Manis.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis.
1: Yes.
0: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya dan kalau gue dengerin apa ya, agak beda sama single perdananya ya.
2: Betul lagi.
1: Yeah. Betul sekali.
0: Apa nih yang treatment yang dilakukan di lagu kedua ini, apa yang berbeda dengan single perdana?
2: Sebenarnya secara treatmentnya tuh nggak terlalu banyak. Basicnya adalah apa yang kita suka biasanya kita keluarin.
0: Oke. Okay.
2: Yeah. Kita sama-sama suka nih. Kita sama-sama suka bikin musik ini. Kita sama-sama suka punya lirik ini. Yaudah kita buat aja. Mungkin notes-nya lebih kayak gue kan produsernya nih.
0: Yes.
2: Secara musik gue kayaknya single pertama ngambil itu referensinya tuh M2M. Gue dengerin M2M. Nah terus yang single kedua 37 minggu ini beneran kayak mau dengerin, mau musik yang kayak sekarang aja lah.
1: R&B. Zaman sekarang.
0: Yes, yes, yes, yes.
2: Karena basicnya si Trevena ini musikalitasnya R&B malah.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Jadi gue pas gue ajak di single pertama tuh dia dikompres banget sama gue. Tahan, tahan, tahan.
1: Iya, gitu. Aku tiap tek, kak kayaknya bukan aku banget.
2: Jadi pas single kedua ini memang dia all out.
0: Bener, bener, bener.
2: Seperti kayak dia video call.
0: All asik, out. Balik lagi. Call back bro.
1: Tapi, jangan dilanjutin ya, kita lihat. Tapi emang Kak Dennis tuh sebagai, maksudnya produser sebagai partner project bareng juga, yes. Maksudnya aku puji Tuhan, alhamdulillah, syukurnya kalian ini pengertian kayak Dek, lu cocok gak ini? Kayak dia nanya, okay. Kan biasa kayak ada harus gini, harus gitu.
0: Bener. Enggak.
2: Ada pengalaman nih.
1: Iya, di single mana?
0: Bener, bener, bener.
1: Bercanda.

0: underrated banget lah, pokoknya keren banget. Terus gue kenal rappernya, gue langsung tantang, lu bisa bikin part ini gak? Pas dia bikin keren banget.
1: Jadilah itu.
2: Jadilah ya, akhirnya masuk juga rapnya. Yes. Bener.
1: Jadi yang buat bertanya-tanya, ini rappernya siapa? Spesialis dari special. Kupang. Lala's friend
2: ya, bener-bener spesialis Kupang nih ya. Alright, ini udah ada teman produ yang udah gabung nih ya. Mungkin sahabat-sahabat dulu, ada RRI Kupang. Kade ini salam dari produk Kupang katanya.
0: Yes, aku pernah lah ya. Pernah ya.
2: Alright, itu ya. Dan ada juga Ilham Kade 4790 nih, nanya ke Mas Denis ya. Mas Denis, pernah nggak kegagalan yang awalnya terasa menyakitkan justru menjadi motivasi besar buat Mas Denis terus berkarya?
1: Wow, wow. Deep banget.
2: Deep banget ya. Belum jam 12 sih.
0: Pernah lagi, dan sampai sekarang masih jadi acuan. Kalau menurut gua, gagal itu memang harus lu rasain.
2: Yes, yes. Benar.
0: Jadi ini fakta yang benar-benar pahit, guys. Kadang kita bicara tentang sukses, padahal harusnya perbandingannya gagalnya harus lebih banyak ya, biar lebih tahu gitu loh. Terus kalau bicara tentang karya, ya lu harus berkarya aja udah. Gak ada pilihan lain. Sama aspek dan variabel lu sebagai musisi, karena mau berkarya ya, karena ini kita bicara karya musik ya. Lu gak boleh menutup diri lu untuk punya pekerjaan lain untuk menyupport apa yang lu mau gitu. Jadi kayak misalnya musisi, ya lu bisa jadi penyanyi kafe segala macam. Mensupport mimpi lu itu penting.
2: Yes.
0: Jangan juga bermimpi tapi lu gak ada supportnya. Itu sama aja mimpi yang kosong menurut gue.
2: Benar.
0: Harus, lu harus makan kan begitu.
2: Yes. Jadi harus kalau punya mimpi harus tahu lah ya step-stepnya. Yes. Harus apa, ngelakuin apa, harus benar-benar disupport mimpinya. Betul. Biar terwujud gitu.
0: Yes.
2: Kan. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin karya nih ya, ini mungkin menyambung pertanyaan dari Lara nih. Ada Lara yang udah merapat di WhatsApp. Dan ini katanya, sebuah karya lahir dari pengalaman pribadi. Bagaimana cara jentik manis membedakan antara jujur dalam berkarya dan terlalu membuka luka atau kehidupan pribadi ke publik? Nah, tuh gimana tuh? Maksudnya ini kan latar belakangnya kisah pribadi gitu kan. Mungkin secara berkarya apa benar-benar harus seterbuka itu, atau mungkin ada batasan-batasan tertentu?
1: Kalau aku sih, karena wajar lah ya kalau daerah masih bisa dicerita lah ya. Kalau kayak yang patah hati gitu-gitu kayaknya mungkin harus ada batasan sih menurut aku ya.
2: Benar-benar. Karena takutnya kan membuka luka lagi.
1: Iya, betul sekali.
0: Tapi bisa jadi momentum juga loh, bisa viral juga kadang.
2: Benar.
1: Iya sih. Waktu papaku meninggal kemarin juga Januari, kadang tuh kayak, "Dek, lo mau nggak kita bikin lagu nih, biar tentang maksudnya papa." Iya, tentang papa. Aku yang gak siap. Ntar dulu kak, jangan dulu. Agak sulit tuh.
2: Benar. Berarti sebagai musisi ini juga sebuah apa ya, dilema juga ya.
1: Iya.
2: Mau benar-benar jujur sejujur-jujurnya atau mungkin ada yang ditahan nih sesuatu yang ditahan.
1: Tapi mungkin ada beberapa musisi yang kayak gitu, nunggu momentum baru dia bisa bikin lagu. Ada bisa juga kak.
2: Benar-benar.
0: Karena bahasa kita kan perasaan ya.
1: Iya.
0: Jadi ketika kita bahagia, kita bikin lagu yang bahagia, kita sampaikan. Ketika sedih juga kita sampaikan kesedihan kita. Gue ada satu kutipan sebenarnya langsung dari almarhum Glenn Fredly. Dia bilang ke gue, kalau lu bikin lagu dari hati pasti masuk ke hati.
2: Yes.
0: Wow. Itu sih jadi acuan gue sih.
2: Benar.
0: Jadi memang jujur aja sih. Betul. Harusnya jujur aja. Cuman ketika lu mau dibatasin kejujurannya, lu mau dikompres atau segala macam, ya mungkin itu manajemen lu aja yang ngatur.
2: Yes.
0: Tapi kita sebagai musisi berkarya aja.
2: Benar sih. Iya lagi.
0: Almarhum Bung Glenn.
1: 30 September kan.
2: Benar. Kemarin ya baru aja ya. Oh gitu ya, berarti. Keren. Berarti ya sebagai musisi tetap berkarya aja sebenarnya ya. Entah mungkin ya urusan dirilis kapan, mungkin itu urusan nanti gitu ya. Bercerita aja, bikin lagu aja, berkarya aja gitu. Tapi kalau dari Jentik Manis, berapa banyak songbank yang sudah disiapkan sebenarnya?
0: Kita sebenarnya
1: ada sih.
0: Ada.
1: Satu lagu udah
0: jadi juga, okay. Cuman akhirnya kita pilih 3-7 minggu dulu keluar. Dan kalau gue terus kebanyakan memang komposnya tuh di notasi.
2: Okay.
0: Jadi gue tuh banyak bikin voice note deh. Gue simpen di voice note, notasi, baru dia datang nih, baru dia kacauin ya sama lirik-lirik. Ini cocoknya ini kak, oke okay, gas.
2: Okay.
0: Jadi kita, makanya kita cocok banget nih untuk berkarya bareng. Karena
1: kita bikin liriknya sendiri loh kak.
2: Oh iya.

0: sendiri.
1: Kalau
0: sama temen namanya GPT. Enggak.
2: Kalau karena Gen Z, nanti saya diskusikan dengan tim dulu ya.
1: Enggak, bukan tim. Aku lebih kayak bahasanya ini apa ya kak? Gitu. Iya,
0: nyari aja. Dan ada teknologi kenapa nggak dipakai kan?
1: Iya.
2: Betul. Makanya daripada harus nyari buku dulu iya. Ini apa gitu ya? Betul. Ada yang lebih cepat gitu ya. Mumpung idenya masih ada sebelum hilang gitu iya. Kan?
1: Itu dia.
2: Alright then, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Centing Manis teman bro 2. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat. Dan kita masih barengan sama Jantik Manis.
1: Hey, we're back.
0: Alright, masih ngomongin soal single terbarunya. Single kedua, 37 minggu
2: yeah. 7 minggu.
1: 37
0: weeks.
2: Gue pernah ngecek di TikTok ya. Apa 37 tuh? Minggu nyari kan. Ternyata itu ada usia kehamilan juga ternyata ya.
0: Oh iya.
2: Iya, baru tahu gue.
0: Oh iya.
2: 37 minggu itu usia kehamilan, Fan. Lu 37 minggu itu berapa bulan?
1: Kabelnya nyangkut. Sorry.
0: Repot okay. Sendiri dia.
2: 37 minggu itu berapa bulan berarti ya?
1: Sabar.
0: Kita gitu kan ya.
2: Ya benar dong berarti kan.
0: Iya benar ya.
2: Iya benar. Ya, ya. Makanya banyak kalau dicari searchingnya.
1: Bisa pas ya kak?
0: Cocok kalau dia gitu ya.
2: Iya. Gue kaget pas liat. Oh 37 minggu.
0: Iya benar.
1: LDR dengan anak di perut.
0: Waduh.
1: Jauh ya sorry.
0: Yang berkeluarga.
1: Iya maksudnya berkeluarga kak.
2: Berkeluarga ya. Awas nih gue
1: lagi mengkorelasikan lagu 37 minggu sama ibu-ibu hamil.
0: Benar. Ingat ini nasional ya.
1: Oh ya sorry.
0: Tapi sebenarnya kenapa spesifik 37 minggu sebenarnya?
1: Sebenarnya
0: cocok lagi tadi ya.
1: Ada banyak pilihan sebenarnya judul dari lirik yang kita udah bikin. Cuman kayak lebih lucu nih.
2: Jadi kita pilih bikin list kan dari lagu ini. Awalnya tuh lagunya kalau dikirim-kirim preview tuh judulnya LDR.
0: Oke.
2: Dikirim preview LDR 1, LDR revisi 1 kan kita banyak. Final 1, final 2.
0: Final banget sih.
2: Iya final banget. Terus lama-lama udah mulai mau rilis nih. Gua mau naikin ke agregator. Oke, guys, kita bikin list lagu judul lagu. Udah aneh-aneh tuh. Ada yang
1: overthinking
2: 37 minggu. Terus gua tuh punya kebiasaan kalau gua punya karya gua pasti konsul ke Lala. Karena dia secara industri kan dia udah biasa pengalaman. Terus pas dia lihat 37 minggu unik nih.
0: Iya.
2: Kayak unik aja lu pakai angka di situ tuh kayak unik gitu.
1: Betul.
0: Jadi kayak spesifik banget gitu. Exact 37 minggu sebenarnya itu gitu ya. Alright, tapi mungkin ada nih teman produ yang mungkin sekarang lagi menjalani LDR nih ya.
1: Pasti banyak.
0: Banyak kan? Bener. Ada enggak tips-tipsnya gimana cara biar bertahan di hubungan yang LDR ini? Karena kan cukup nguras tenaga juga kan, emosi apalagi tuh. Gimana tuh?
1: Kalau aku ya, ini deep nih.
0: Asik. Tone down.
2: Hati diomongnya di filter.
1: Kak Dennis.
2: Dia kan bilang di filter.
1: Iya. Kalau aku sih lebih saling percaya aja. Kayak lebih percaya kalau emang dia jodoh kita, dia gak bakal macam-macam. Kalaupun misalkan dia macam-macam di belakang, yaudah nanti akan terkuak sendiri, ancor. Asik. Terkuak sendiri.
2: Betul.
1: Kayak udah, karena mau gimana, kita beda tempat, beda ya jauh lah pokoknya jarak jauh. Jadi gak bisa setiap detik, setiap menit kita harus tahu dan tahu dia lagi ngapain dan sama siapa. Ya udah percaya aja.
0: Benar.
1: Dan berdoa bareng, saling mendoakan. Itu paling penting kak.
0: Itu paling penting ya.
2: Kalau beda agama gimana?
1: Saling mendoakan by their own way.
0: Berdua bareng tetap bisa gitu kan. Caranya aja yang beda kan.
1: Iya. Aduh.
2: Servernya beda,
0: bener.
1: Aduh.
0: Karena dari Kak Dennis, ada yang beda sama ini.
2: Kalau gue kasih nasihat, gak bisa. Kalau gue pribadi, mending gak LDR, gue samperin.
1: Iya, Kak Dennis sama Lala gak bisa LDR.
0: Bisa ya, bener-bener.
2: Dia gak bisa, gue gak bisa. Maksudnya, misalnya punya reason yang penting banget ya, family, urusan keluarga. Gue sangat family man, jadi gue akan support. Tapi kalau urusannya cuma kerjaan yang bisa gue ikut aja.
0: Ya,
2: mau modalin sendiri nggak apa-apa, gue ikut.
0: Benar. Tergantung urgensi.
2: Yes, betul.
0: Pastinya ya.
1: Aku dulu juga sebenarnya nggak bisa LDR kak, cuman karena harus. Demi kelangsungan hidup dia dan masa depan kita.
2: Tapi kalau nikah berarti ikut.
1: Gak bisa gak juga.
2: Bisa juga ya.
1: Gak berarti
2: bisa
1: sembarangan.
0: Masa pakai sekoci itu ngikut di belakang?
2: Kira bajak laut.
0: Iya bener. Mau ngerompak nih.
1: Kalau nikah nanti akan ada batasan. Oh dia naik kapal sampai 5 kali maksimal udah gitu.
2: Iya bener.
1: Secukupnya modal hidup aja.
2: Sama kalau udah nikah kan biasa transfernya langsung ke ibu.
0: Asik
2: ya. Jadi lebih lepas, lebih bener, lost. Bener. Oh udah kerja aja gitu.
1: Jangan cinta. Cinta dan materi jangan. Hancur. Materi gak cukup, kehadiran butuh.
0: Aduh. Alright deh, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan dari Jentik Manis ke teman produser seluruh Indonesia, silahkan. Ada disampaikan gak? Sampaikan.
1: Oh, seri-seri aku miss.
0: Bisa sampaikan. Bisa didengerin di mana aja berarti lagunya?
2: Sikat promo.
1: Bisa didengerin di music platform kalian, yes, semua, mau dimanapun. Dan bisa di mana, Kak?
2: Kita ada di YouTube, kita ada, terus di request lagi di Pro 2.
1: Iya, betul.
2: Banyak request.
1: Biar diputer terus tuh, nah, lagu kita.
0: Itu dia.
1: Nah, kalau Pro 2 kan Pro 2 ya bisa denger jarak jauh kan.
0: Betul.
1: Jadi kalian yang ada bisa touch.
0: Bisa lah ya dengerin ya. Alright, terima kasih Jentik Manis. Thank you so much.
1: Abis thank you,
0: ada penampilan spesial ya, bawain 37 minggu.
2: Yes.
0: Ya.
1: Yes.
0: Benar. Ini lagu berarti enggak akan nambah jumlah minggunya kan?
1: Enggak. Udah fix 37.
2: Cuma lu tahu kan dit lagunya ada rapnya kan? Ya, nah, kita enggak ada rapper, lu mau nge-rap enggak?
0: Aduh. Tiba-tiba ditentuk jadi rapper gua. Gak usah lah ya, nanti dia udah hancur nanti kemana-mana temponya ya. Jadi terima kasih teman Brodo, udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Jentik Manis. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia penampilan spesial membawain single terbarunya 37 minggu.
1: Thank you,
0: ini dia Jentik Manis.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

105,5 FM Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, ketemu lagi barengan aku Iki yang bakal main kamu di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam. Edisi hari ini 2 Oktober 2026. Happy birthday buat kamu yang hari ini ulang tahun. Yang lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely. Apakah masih ramai jalanan? Apa masih macet ya? Biasanya jam 7 sih macetnya ya. Kalau udah jam 8 itu udah agak terurai. Kamu bisa berkabar ya, DM di @pro2 Batam. Nanti punya informasi menarik yang sayang banget buat kamu lewatkan. Kita ada cerita pengunjung hari nanti jam 9. Dari jam 8 sampai jam 9 bakal ada informasi yang lagi trending ya. Kamu juga bisa berkabar-kabar ya, mention aja kita kalau kamu dengerin Pro 2 di @pro2batam. Nanti aku bakal balik lagi, kami update ke Taylor Swift with Cleveland.

Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.

0: Pernah beli makanan atau kerajinan online, terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang, produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Welcome buat Bangun Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2. Akan nemenin kamu sampai jam 9 nanti. Wow, ada info yang baru nih ya dari kompas.com. Ih, kayaknya backsoundnya terlalu medium begitu ya. Coba kita kasih yang up sedikit biar kalian gak ngantuk. Nah, ini dia ya. Jadi buat kalian yang lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely tentunya. Aku ada info dari kompas.com, katanya pemerintah akan kembali menyiapkan bantuan subsidi upah ataupun BSU tahun 2026 bagi para pekerja kuartal keempat 2026. Jadi BSU 2026 nanti rencananya diberikan pada 13,3 juta pekerja sekaligus untuk periode 3 bulan, yaitu Oktober, November, dan Desember. Besaran bantuannya mencapai 300 ribu per bulan, jadi totalnya itu sebesar 900 ribu. Jadi katanya rencananya nanti pemberian BSU ini akan disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto seusai mengikuti rapat bersama presiden ya. Jadi dengan skema pemerintah memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk BSU 2026 ini mencapai 12 triliun ya. Hingga kini pemerintah belum mengumumkan nih secara rinci kriterianya. Pengen ya pasti ya. Jadi kriterianya belum diumumkan untuk pekerja yang berhak menerima BSU dan jadwal pencairannya dan mekanisme penyalurannya juga belum disampaikan. Selain itu juga kalian bisa cek-cekin laman resmi BSU Kementerian Ketenagakerjaan di bsu.kemnaker.go.id. Tapi untuk sampai sekarang masih belum ada informasinya, ditunggu aja ya. Ya, semoga bisa membantu nih untuk para pekerja yang memang butuh bantuan ini ya. Jadi memang harus sesuai dengan targetnya begitu bantuan pemerintahnya. Oke, kita bakal balik lagi nemenin kamu di sepada mulu. Jaga malam ya. Buat kalian yang lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely. Gak bisa request ya. Ini ada yang chat tadi ya, kak, request lagu katanya gitu. Coba deh, coba kita buka dulu siapa ini yang chat. Katanya mau request lagu, siapa? Mau request lagu apa? Boleh gak ya? Alisa ya. Alisa, buat kamu lagi di jalan, hati-hati di jalan and drive safely ya. Request lagunya besok di jam 10 sampai jam 12.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: berbeda. Jangan buru-buru mendiagnosis diri sendiri hanya berdasarkan video di media sosial. Media sosial memang bisa jadi tempat mencari informasi awal, tapi kalau udah menyangkut kondisi tubuh, pemeriksaan langsung itu tetap lebih bisa memberikan gambaran tentang kesehatan kita. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, pemerintah juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Layanan itu dapat dimanfaatkan masyarakat di puskesmas sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Jadi, daripada kamu sibuk mencari diagnosis sendiri di media sosial, lebih baik cari informasi yang terpercaya dan manfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

Sosial atau platform digital, sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Balik lagi barengan aku di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Barengan lagi ya. Jarang banget masuk malam nih guys. Buat kalian lagi on the way, hati-hati jalan and drive safely. Buat para Gen Z, ini ada informasi menyenangkan. Karena katanya Gen Z diproyeksikan menjadi generasi terkaya di dunia pada sekitar 2035. Hal ini terungkap dalam penelitian Bank of America yang melihat perubahan kekuatan ekonomi Gen Z dalam beberapa tahun mendatang. Jadi memang Gen Z merupakan kelompok yang lahir antara 97 sampai 2012 ya. Saat ini mereka masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi seperti tingginya biaya hidup, sulitnya membeli rumah hingga pasar kerja yang tidak menentu begitu. Jadi kenapa nih penelitian Bank of America mengatakan kalau Gen Z bisa menjadi generasi terkaya? Karena dilansir dari People, laporan peneliti Bank of America memperkirakan Gen Z akan mengumpulkan total pendapatan sekitar 36 triliun dolar Amerika atau kalau di Indonesia kan 646 triliun begitu dalam 4 hingga 5 tahun mendatang. Nah, jumlah ini diperkirakan meningkat lebih dari 74 triliun ya pada sekitar 2040. Sementara itu laporan dikutip dari Fortune menyebutkan pendapatan Gen Z pada 2023 ini kisaran 9 triliun dolar Amerika. Itu mencapai 36 triliun dolar Amerika pada 2030 nanti begitu. Makanya Bank of America memperkirakan nih kondisi tersebut akan menempatkan Gen Z sebagai generasi terkaya sekaligus terbesar pada sekitar 2035. Terus generasi milenial gimana ya? Generasi milenial kayaknya udah pada tua juga ya 2035. Jadi memang masa-masa produktifnya kan masa-masa Gen Z begitu. Menurut laporan Bank of America, Gen Z diperkirakan akan memperoleh keuntungan dari perpindahan aset yang terjadi ketika generasi baby boomer mewariskan kekayaannya. Tapi khusus buat pewaris kayaknya nih ya. Laporan dari Sterling Associates memperkirakan sekitar 84 triliun dolar itu akan berpindah dari kelompok lanjut usia baby boomer kepada Gen X, milenial dan Gen Z. Makanya kekayaannya dapat dari warisan juga sebagian ya. Ini dari penelitian ya. Bukan dari Egy yang nyampein penelitian Bank of America ya. Daripada ngayal ya kan, mending dari sekarang kita kumpulin uangnya biar beneran menjadi kaya begitu ya. Gimana caranya biar kaya? Ya hidupnya tidak hemat ya, tapi kerjaannya yang lebih dari satu. Karena susah mau hemat-hemat juga ya tetap. Ya kalau misalnya indeks ekonomi mau hemat-hemat gitu ya, mau makan aja tuh udah mahal, apa yang mau dihemat ya kan. Jadi ya udah cari pemasukan lain begitu. Kayak pekerjaannya tuh kayak lebih dari satu mungkin biar cepet kaya gitu. Satu orang bisa satu atau dua atau bahkan tiga pekerjaan ya. Tapi harus diimbangi dengan pola hidup yang sehat tentunya ya. Buat kalian yang lagi on the way, gimana sih nemenin kamu sampai jam 11 nanti. Kita masuk di cerita penutup hari. Kalian bisa gabung di DM ya di @pro2batam. Kalau misalnya lagi dengerin, bisa banget komentar ya. Kak, aku lagi dengerin kakak lagi di sini. Hah, di mana tuh? Kasih tahu ya. Kami yang next ada Hi-Fi ex Yofi Widianto, Semenjak Ada Dirimu. I love this song.

Pernah gak sih habis nonton konser rasanya kayak capek sih, tapi kok happy banget ya? Padahal berdiri berjam-jam, desak-desakan, pulangnya suara serak. Ternyata nonton konser memang bisa kasih efek positif buat kita. Saat kita nyanyi bareng, ketemu banyak orang, dan menikmati musik yang kita suka, tubuh bisa melepaskan hormon yang bikin kita merasa lebih senang dan rileks. Belum lagi ketika ribuan orang nyanyi lagu yang sama. Ada rasa kayak, oh, ternyata aku gak sendirian ya suka lagu ini. Momen kayak gini juga bisa bikin kita merasa lebih terhubung dengan orang lain. Makanya, konser bukan cuma lihat penyanyi dari jauh. Kadang kita datang karena musiknya, tapi pulang bawa mood yang jauh lebih baik. Jadi kalau suatu hari kamu rela nabung berbulan-bulan buat konser, mungkin yang kamu beli bukan cuma tiket, tapi satu malam penuh kenangan.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Masih di Jaga Malam Jangan Galau. Malam-malam buat kamu yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan and drive safely. Woo. Kita udah masuk di cerita penghujung hari, teman Pro 2. Jadi pernah gak sih ngebahas kalau misalnya pasangan itu harus punya kepribadian yang sama biar cocok gitu ya. Nah, ini ada anggapan bahwa pasangan yang cocok biasanya memiliki kesamaan termasuk dalam hal kepribadian. Namun benarkah begitu? Kita bahas ya. Pertanyaan ini udah lama menjadi perdebatan penelitian ya. Pada pandangan bahwa like attracts like gitu ya. Ya ini orang cenderung tertarik pada pasangan yang memiliki karakteristik yang serupa gitu. Di sisi lain ada juga anggapan perbedaan justru membuat dua orang saling tertarik. Nah, penelitian terbaru yang melibatkan ratusan orang, bahkan ribuan dari berbagai negara, mencoba melihat lebih jauh nih hubungan antara kepribadian dan pasangan. Nah, memang penelitian yang dipimpin oleh Ted Swaba dari Michigan State University, dia ini menganalisis data dari 46 kelompok penelitian dengan jumlah partisipan itu lebih dari 600 ribu hingga 1,1 juta orang. Nah, penelitian menggunakan kerangka 5 factor model atau yang lebih dikenal sebagai Big 5 personality. Jadi model ini mencakup 5 karakter utama, yaitu keterbukaan terhadap pengalaman, ekstraversi, keramahan, kehati-hatian, dan neuroticisme. Jadi hasil penelitian menunjukkan pasangan yang memang bisa memiliki kepribadian serupa, namun tingkat kemiripannya relatif kecil. Jadi dengan kata lain, memiliki kepribadian yang sama bukan menjadi faktor utama nih untuk menentukan seseorang memilih atau membangun hubungan dengan pasangannya. Begitu. Jadi gak melulu misalnya dia suka hobi yang sama, dia jadi pasangan gitu. Menariknya, penelitian tersebut menemukan kesamaan yang lebih kuat pada aspek tingkat pendidikan. Jadi korelasi pasangan dalam hal pencapaian pendidikan mencapai sekitar 0,37 lebih jauh, lebih tinggi ya dibandingkan dengan korelasi pada sejumlah aspek kepribadian begitu. Jadi menurut artikel yang membahas penelitian ini, tingkat pendidikan juga bisa berkaitan dengan kesamaan minat, aktivitas, serta lingkungan tempat seseorang berinteraksi. Misal nih, dua orang bertemu di sekolah atau perguruan tinggi. Nah, itu memiliki kesempatan besar berada dalam lingkungan sosial yang sama. Jadi lebih apa namanya, lebih besar kemungkinan untuk mereka berpasangan begitu, karena ada kedekatan ruang dan pengalaman. Jadi kalau misalnya ada incaran kamu, coba masuk ke lingkungannya, siapa tahu ya kan. Jadi itu dia informasi ngelesir dari kompas.com buat yang lagi on the way, tetap hati di jalan and drive safely. Coming up next ada Salma Salsabil, Sesal.

0: Pernah gak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini, saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Teman Pro2, pernah gak sih lagi scroll media sosial terus lihat ada yang bilang, "Linknya mana, Kak?" Sekarang kalimat itu udah jadi hal yang biasa ya guys, karena dari satu video, banyak orang bisa mulai menghasilkan uang. Ada yang jadi affiliate, ada yang jualan produk-produk lokal, buka jasa desain, sampai promosi usaha kecil lewat media sosial. Inilah serunya ekonomi digital. Peluang kerja nggak melulu harus di kantor, guys. Selama punya ide, kreativitas, dan kemajuan buat belajar, kesempatan tuh bisa datang dari layar smartphone. Tapi ingat ya, jangan cuman semangat cari cuan. Selalu gunakan platform yang terpercaya. Lindungi data pribadi, dan jangan mudah tergiur tawaran yang terlalu menggiurkan. Karena di era digital, yang paling keren bukan cuma yang viral, tapi juga yang cerdas memanfaatkan peluang.
1: Teman terbaik kamu.

Masih di Jaga Malam Jangan Galau, malam-malam teman Pro 2. Balik lagi masih barengan lagi di sini, kita menemani kamu sampai jam 11 nanti ya. Banyak lagi on the way, tetap hati-hati di jalan and drive safely. Nah, ini ternyata red flag enggak cuma hadir dalam suatu hubungan ya, tapi juga saat menjalin pertemanan baru. Jadi sering bertambahnya usia, memiliki lebih sedikit teman dan menghabiskan lebih sedikit waktu bersama teman, seolah-olah sudah menjadi sebuah siklus hidup yang alami ya. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kayak makin lama kok dikit gitu temanku, ya semuanya juga seperti itu. Karena dia melewati seleksi alam ya kan. Namun nih, merawat ikatan persahabatan dinilai sebagai salah satu langkah terbaik untuk mewujudkan kesejahteraan mental dan fisik seiring bertambahnya usia. Jadi misalnya teman kamu satu atau dua, ya rawatlah dia. Biar kesehatan mental kita tetap terjaga ya. Jadi menjalin persahabatan biar berkembang secara positif itu membutuhkan upaya ekstra ya. Terutama ketika waktu kamu harus terbagi dengan prioritas lainnya. Misalnya pastinya ada yang sudah berpasangan, ada yang memiliki anak, atau yang merawat orang tua. Karena biasanya kalau teman-teman yang udah saling memasuki usia dewasa ya pasti punya kesibukan masing-masing ya. Nah, ternyata ada red flag juga nih dalam suatu pertemanan begitu. Jadi kita harus melihat juga nih teman-teman seperti apa yang harus kita pertahankan begitu ya. Jadi kalau misalnya kamu mau cari teman atau bertemu teman baru, nah biasanya kita ngelihatnya dari kebaikan hatinya begitu ya. Nah, ini bisa juga kita lihat dia kayak gimana kalau misalnya dia ngebicarain orang lain begitu ya. Bisa jadi kalau misalnya dia ngomongin keburukan orang lain dengan kamu, tidak menutup kemungkinan kamu juga bakal diomongin sama orang lain. Nah, itu bisa jadi red flag juga. Terus juga penting juga kita memilih teman ya, karena kalau misalnya kamu enggak pintar-pintar milih teman, kita itu kan sama seperti orang-orang di lingkungan kita ya.

begitu langsung cut off karena bisa mengganggu kehidupan nih ya. Apalagi dewasa ini waktu kita itu kan semakin sedikit ya, jadi semakin berharga. Kalau misalnya teman kamu red flag begitu, ngapain menghabiskan waktu dengan teman yang red flag ya kan? Jadi harus cut off aja. Jadi kamu harus tahu sinyal-sinyalnya gimana. Kayak misalnya dia jelek-jelekin orang di depan kamu, nah itu kamu bisa nilai. Atau mungkin dia suka menghasut, nah itu kamu bisa nilai. Atau suka pinjam uang, itu juga bahaya ya. Jadi kamu bisa menilai bagaimana kira-kira kualitas pertemanan kamu. Jadi kalau misalnya dia pantas untuk mendapatkan sedikit dari waktu kamu, pertahankan. Tapi kalau misalnya enggak nih red flag, ya udah cut off. By the way, today informasi ngelansir dari kompas.com. Coming up next, ada Tulus, Jangan Cintai Aku Apa Adanya.

Dulu kalau ditanya, cita-cita kamu apa? Jawabannya pasti, antara dokter, guru, pilot, atau jadi sultan. Sekarang, muncul deh tuh banyak profesi baru. Mulai dari content creator, designer, owner brand sendiri, freelancer, bahkan jadi admin online shop juga bisa ya guys. Dunia kerja memang makin berubah, dan ternyata peluang kerja sekarang nggak selalu datang dari perusahaan besar. Kadang justru berawal dari satu orang yang nekat bilang, kayaknya aku bisa jualan nih. Dari satu order jadi 10, dari jualan sendiri bisa ngajak teman bantu, dan lama-lama malah buka lapangan pekerjaan. Makanya kewirausahaan dan industri kreatif penting banget untuk terus dikembangkan. Karena ekonomi itu bukan cuma soal gedung tinggi atau perusahaan gede, guys. Kadang pertumbuhannya dimulai cuma dari HP, laptop, dapur rumah, atau dari garasi. Atau mungkin juga dari ide random yang datangnya jam 2 pagi ya, guys. Nah, yang penting berani untuk memulai. Siapa tahu dari ide kecil kamu lahir peluang besar untuk banyak orang. Semangat! 105,5 FM.

Kamu pernah gak sih nyobain makanan khas dari daerah lain Indonesia? Setiap daerah itu memiliki cita rasa yang unik, mulai dari cara masak, penggunaan rempah-rempah, hingga cerita yang melatar belakangi setiap hidangan. Kuliner tradisional bukan sekedar makanan. Di balik setiap sajian, tersimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang menjadikan kuliner Indonesia begitu kaya dan beragam. Sayangnya, di tengah banyaknya makanan modern, sebagian kuliner tradisional mulai jarang dikenal, terutama oleh generasi muda. Padahal, melestarikan kuliner tradisional bisa dimulai dari hal sederhana, seperti mencicipi makanan khas daerah, memasaknya di rumah, atau memperkenalkannya kepada keluarga dan juga teman. Dengan mencintai kuliner tradisional, kita ikut menjaga identitas bangsa, sekaligus mendukung para pelaku usaha kuliner lokal agar terus berkembang. Setiap hidangan tradisional bukan hanya untuk memanjakan lidah, tapi juga menjadi warisan budaya yang patut kita banggakan.

It's Nikki with Lou sama Pro 2. Gue mau pamit undur diri dulu. Dijaga malam lias, jangan galau malam-malam. Udah jam 10 kurang 5 ya. 11 kurang 5 nih. Hampir jam 11, 5 menit lagi. Buat kamu yang masih on the way, hati-hati di jalan and drive safely. Pro 2 masih nemenin kamu selama 1 jam ke depan, tapi just music. Aku pamit undur diri dulu. Kita ketemu lagi di hari Minggu ya, di Spada. Selamat malam, selamat beristirahat. Bye-bye.

0: Pernahkah kamu merasa melakukan sesuatu secara otomatis? Misalnya, mengunci pintu rumah, mengecek ponsel setelah bangun tidur, atau mengambil rute yang sama saat berangkat ke sekolah maupun ke tempat kerja. Ternyata, otak manusia memang menyukai kebiasaan. Saat suatu aktivitas dilakukan berulang kali, otak akan menyimpannya sebagai pola. Tujuannya sederhana, yaitu untuk menghemat energi dengan menjadikan suatu tindakan sebagai kebiasaan. Otak tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengambil keputusan yang sama setiap hari. Itulah sebabnya, kebiasaan yang baik seperti minum air putih secara teratur, membaca, atau berolahraga akan terasa lebih mudah dilakukan jika sudah menjadi rutinitas. Sebaliknya, kebiasaan yang kurang baik juga bisa sulit diubah karena otak sudah terbiasa dengan pola tersebut. Kabar baiknya, kebiasaan baru dapat dibentuk melalui konsistensi. Langkah kecil yang dilakukan setiap hari bisa menjadi perubahan besar di kemudian hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Udaranya sejuk, ada suara burung. Healing gratis.
1: Iya, gratis. Tapi jangan sampai healingnya malah bawa korek api, cuy.
0: Hah? Maksudnya?
1: Ya jangan bakar-bakar sembarangan lah.
0: Oh, kan cuma api kecil.
1: Nah, masalahnya api kecil gak pernah janji bakal tetap kecil loh, cuy. Bisa merambat ke semak, terus ke pohon lagi.
0: Iya ya.
1: Terus satu kawasan bisa kebakar.
0: Iya juga.
1: Yang kena dampaknya juga bukan cuma hutan tuh, cuy.
0: Iya ya, ada satu yang kehilangan rumah.
1: Ada udara yang tercemar.
0: Dan ada kita yang akhirnya ikut menghirup asapnya.
1: Batuk kan jadinya kita kan. Jadi kalau mau buka lahan,
0: jangan pakai cara dibakar.
1: Karena hutan itu bukan tempat untuk eksperimen api.
2: Setuju, jaga hutan mulai dari hal sederhana. Jangan nyalakan apinya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.

0: pernah lupa bawa uang tunai? Tenang aja, sekarang ada dompet digital yang membuat berbagai transaksi menjadi lebih mudah. Mulai dari membeli makanan dan minuman, membayar tagihan listrik, membeli tiket perjalanan, hingga berbelanja kebutuhan sehari-hari, semua bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik melalui ponsel. Tapi, di balik segala kemudahannya, kita juga harus menjadi pengguna yang bijak. Jangan mudah tergoda berbelanja hanya karena banyak promo atau diskon. Sesuaikan pengeluaran dengan kebutuhan dan juga kemampuan finansial. Tapi ingat, selalu jaga keamanan akun kamu. Jangan pernah membagikan PIN, password, maupun kode OTP kepada siapapun. Pastikan juga kamu bertransaksi menggunakan aplikasi resmi dan juga jaringan internet yang aman. Dompet digital hadir untuk mempermudah hidup, bukan untuk membuat kita boros atau lengah. Ayo manfaatkan teknologi secara cerdas, aman, dan juga bertanggung jawab.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Dengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini 2 Oktober 2026.

Di frekuensi 105,5 kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman produen Radio Republik Indonesia, program 2 Batam Udara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Sabtu tanggal 3 Oktober tahun 2026. Dari Jalan Abu Taman nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، yang pertama-tama marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kita semua banyak nikmat sehat, nikmat waktu luang kita juga, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita semua dapat berkumpul di acara yang insya Allah mulia ini. Alhamdulillah. Tidak lupa tentu salawat serta salam mari kita curahkan pada junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, karena ia telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman kebodohan, menuju ke zaman yang terang benderang yang seperti yang kita semua rasakan saat ini. Semoga kita semua masuk dalam golongan yang menerima syafaatnya kelak di akhir kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini mari kita bersama-sama merenung tentang nilai kejujuran, sebuah prinsip dasar dalam ajaran Islam yang memiliki dampak besar pada kehidupan individu dan masyarakat. Kejujuran merupakan salah satu sifat terpuji yang sangat ditekankan dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni ialah jauhilah kebohongan, karena kebohongan membawa kepada fasik dan fasik membawa kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kejujuran tidak hanya berlaku pada ucapan, tetapi juga pada perbuatan dan niat di dalam hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, yakni dan janganlah kamu mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Kejujuran menciptakan kepercayaan di antara sesama manusia. Ketika kita jujur terhadap orang lain, akan merasa nyaman berada di sekitar kita dan mempercayai apa yang kita katakan. Selain itu, kejujuran membentuk karakter yang kuat dan integritas sepribadi. Mari kita sama-sama merenung tentang pentingnya tobat dalam hidup kita. Tobat merupakan salah satu rahmat besar yang diberikan kepada Allah, kepada hambanya. Allah selalu terbuka untuk menerima tobat hambanya, tanpa memandang sebesar-besar dosa yang telah dilakukan. Allah berfirman dalam Al-Quran, yakni, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Tobat bukanlah tanda kelemahan, tetapi
tanda kekuatan hati yang sadar akan kesalahan. Setiap manusia pasti berbuat dosa. Tetapi apa yang membedakan adalah, yakni sejauh mana kita merasa sadar akan dosa tersebut dan berusaha untuk memperbaiki diri. Langkah pertama dalam tobat adalah merenung dan menyadari dosa-dosa kita perbuatkan, kemudian bersungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa tersebut dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, yakni tobat itu adalah penyesalan dan sesungguhnya penyesalan itu adalah tobat. Hadis riwayat Ahmad. Marilah kita sebagai hamba Allah yang tidak luput dari dosa untuk selalu merenung dan bertobat kepadanya. Tobat adalah jalan untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk bertobat dan meningkatkan kualitas keimanan kita. Ini saja yang hanya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: I'm sorry.

0: Kamu tahu gak sih, batik bukan sekedar kain bermotif indah. Di balik setiap goresan dan coraknya, tersimpan filosofi, sejarah, dan juga identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Indonesia memiliki ribuan motif batik yang berasal dari berbagai daerah. Setiap motif memiliki makna yang berbeda. Ada yang melambangkan harapan, kebijaksanaan, keberanian, hingga keharmonisan dalam kehidupan. Pada tanggal 2 Oktober 2009, batik Indonesia secara resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sejak saat itu, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap salah satu kekayaan budaya Indonesia. Kini, batik tidak hanya dikenakan pada acara adat atau kegiatan resmi. Berbagai inovasi membuat batik hadir dalam busana sehari-hari. Tas, sepatu, hingga berbagai produk kreatif yang diminati oleh berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Mencintai dan bangga memakai batik adalah bentuk dukungan untuk para perajin lokal dan juga melestarikan warisan budaya Indonesia agar tetap hidup dan dikenal dunia.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal nama-nama benua yang kita kenal saat ini? Ternyata banyak nama benua memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Misalnya nama Asia diduga berasal dari istilah kuno yang digunakan untuk menyebut wilayah timur. Sementara itu, Eropa dipercaya berasal dari nama seorang tokoh dalam mitologi Yunani bernama Europa. Untuk Afrika, para sejarawan memiliki beberapa teori. Salah satunya menyebut nama tersebut berasal dari kata Latin yang digunakan untuk menyebut wilayah di bagian utara benua itu. Sementara itu, nama Amerika diambil dari nama penjelajah Italia, Amerigo Vespucci, yang membantu memperkenalkan gagasan bahwa wilayah yang ditemukan saat itu merupakan benua baru, bukan bagian dari Asia. Nama-nama yang kita pelajari di peta hari ini ternyata menyimpan jejak sejarah, budaya, dan perjalanan manusia selama berabad-abad. Karena di balik setiap nama selalu ada cerita yang menarik untuk diketahui.
1: Stay tuned on Prodway FM. Teman terbaik kamu.

Info Pro dari kanal RRI.co.id. Timnas Prancis menghadapi Italia pada match day ketiga UEFA Nations League 2026-2027 di grup A1. Pertandingan berlangsung di Jumat 2 Oktober 2006 malam waktu setempat. Laga berlangsung di Stade de France Saint-Denis dengan sepak mulai 20.45 waktu Prancis atau 1.45 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis. Prancis datang dengan modal 2 kemenangan pada 2 laga awal dan memuncaki grup A1 dengan 6 poin. Sementara Italia mengoleksi 3 poin setelah meraih 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Zidane mengatakan timnya telah melakukan persiapan dengan baik untuk menghadapi Italia. Di kubu Italia, pelatih Roberto Mancini menyadari Prancis menjadi ujian berat bagi timnya. Namun dia juga menegaskan Italia tetap membidik kemenangan. Bek Italia Alessandro Bastoni juga menegaskan timnya tidak datang ke Paris hanya untuk melengkapi pertandingan. Italia sebelumnya meraih kemenangan besar atas Turki dan membawa kepercayaan diri menghadapi Prancis. Pertandingan Prancis kontra Italia menjadi salah satu duel menarik pada matchday ketiga Nation League. Laga ini juga menjadi kesempatan bagi kedua tim memperkuat posisi di grup A1. Kabar selanjutnya disambung dilansir dari kanal rri.co.id, penyanyi Agnes Monica akan menjadi salah satu pengisi opening ceremony MotoGP Mandalika 2026. Penampilannya akan meramaikan rangkaian acara sebelum balapan berlangsung. Kehadiran Agnes Monica turut memberikan warna pada rangkaian acara MotoGP Mandalika 2026. Penyanyi tersebut akan menghadirkan pertunjukan musik bagi masyarakat yang menyaksikan gelar tersebut. Selain penampilan Agnes Monica, rangkaian MotoGP Mandalika juga menghadirkan suasana sirkuit dan panorama pesisir kawasan Mandalika. Perpaduan tersebut memberikan pengalaman hiburan bagi penonton yang datang langsung. Mulai rangkaian tersebut, opening ceremony menjadi salah satu acara pendukung dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Penampilan Agnes Monica turut melengkapi hiburan bagi masyarakat dan penonton. Pertandingan Grand Prix of Indonesia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 9 sampai 11 Oktober 2026. Sekian Info Pro 2, kita balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

pernah beli makanan atau kerajinan online terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi, produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju.

Ya, 105 FM berbatam teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Di edisi pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026, aku bakal nemenin kamu sampai jam 9 pagi nanti tentunya ya. Dan ini di hari Sabtu ini mungkin ada yang libur, ada yang masih bekerja, mungkin lagi ada yang lagi di jalan kemana tujuannya. Tetap hati-hati dan selalu jaga kesehatan tentunya, karena kondisi cuaca juga ini kita nggak tahu nih, ini antara mendung atau memang berkabut. Nanti kita bakal update kondisi cuaca ya, perkiraan cuaca dari BMKG seperti apa, dan nanti aku juga bakal spill kondisi lalu lintas di pagi hari ini tentunya. Nah, nanti buat kamu jangan lupa keep stay terus on Pro FM teman terbaik kamu.

Yes, positif pada teman Pro 2 ya. Saatnya aku mau infoin prediksi cuaca di hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026 ini. Nah, ini terpantau seluruh area di wilayah Kota Batam ya, ini udaranya udara kabut ya. Ini dengan suhu 27 sampai 32 derajat Celcius. Ini mulai dari belakang Kecamatan Belakang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Lau Baja, Batam Kota, Bengkong sampai Batu Aji itu udara kabut ya. Nah, ini juga menurut dari IQR ya. Nah, ini kondisi cuaca ini di sini tertera merah ya. Jadi ini kurang baik kualitas udaranya. Jadi buat teman Pro 2 ya, lagi di jalan mungkin bisa pakai masker ya, yang mau berkendaraan bermotor ataupun mau keluar dari mobil pakai masker aja, karena kondisi cuaca di pagi hari ini kurang kondusif ya. Jadi kita berdoa aja semoga next ke depannya udara kita kembali lagi seperti semula, bersih ya, cerah lagi, sehat, terhindar dari polusi udara juga. Dan buat kamu yang lagi di jalan tetap hati-hati, nanti aku bentar lagi bakal update kondisi lalu lintas di pagi hari ini tentunya.

Pernah gak sih habis nonton konser rasanya kayak capek sih, tapi kok happy banget ya? Padahal berdiri berjam-jam, desak-desakan, pulangnya suara serak. Ternyata nonton konser memang bisa kasih efek positif buat kita. Saat kita nyanyi bareng, ketemu banyak orang, dan menikmati musik yang kita suka, tubuh bisa melepaskan hormon yang bikin kita merasa lebih senang dan rileks. Belum lagi ketika ribuan orang nyanyi lagu yang sama. Ada rasa kayak, oh, ternyata aku gak sendirian ya suka lagu ini. Momen kayak gini juga bisa bikin kita merasa lebih terhubung dengan orang lain. Makanya, konser bukan cuma lihat penyanyi dari jauh. Kadang kita datang karena musiknya, tapi pulang bawa mood yang jauh lebih baik. Jadi kalau suatu hari kamu rela nabung berbulan-bulan buat konser, mungkin yang kamu beli bukan cuma tiket, tapi satu malam penuh kenangan. Produ FM. Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dulu kalau ditanya, cita-cita kamu apa? Jawabannya pasti, antara dokter, guru, pilot, atau jadi sultan. Sekarang, muncul deh tuh banyak profesi baru. Mulai dari content creator, designer, owner brand sendiri, freelancer, bahkan jadi admin online shop juga bisa ya guys. Dunia kerja memang makin berubah, dan ternyata peluang kerja sekarang gak selalu datang dari perusahaan besar. Kadang justru berawal dari satu orang yang nekat bilang, kayaknya aku bisa jualan nih. Dari satu order jadi 10, dari jualan sendiri bisa ngajak teman bantu, dan lama-lama malah buka lapangan pekerjaan. Makanya, kewirausahaan dan industri kreatif penting banget untuk terus dikembangkan. Karena ekonomi itu bukan cuma soal gedung tinggi atau perusahaan gede, guys. Kadang, pertumbuhannya dimulai cuma dari HP, laptop, dapur rumah, atau dari garasi. Atau mungkin juga dari ide random yang datangnya jam 2 pagi ya, guys. Nah, yang penting berani untuk memulai. Siapa tahu dari ide kecil kamu lahir peluang besar untuk banyak orang. Semangat!
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

105 kali FM, berbatal teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Nah ini aku mau bakal spill kondisi lalu lintas di pagi hari ini ya. Ini terpantau beberapa titik cukup lengang banget ini. Bukan rame ya, ini lengang banget, kondusif banget ya. Gak ada kemacetan, kepadatan sementara ini. Nah ini di Simpang BI terpantau lengang. Banyak banget yang olahraga di sini juga lewat depan BI ya. Terus ini di Bundaran Madani juga lengang. Ini di Tanjakan Sotling juga lancar ya lalu lintasnya. Di depan Pos Damkar juga terpantau ramai lancar ya. Ini yang ramai di Dataran Koputri, banyak banget yang olahraga di sini. Jadi untuk yang mau bepergian kemanapun, ini kondisi lalu lintas saat ini masih lancar ya. Dan ini banyak yang olahraga. Jadi buat kamu mungkin bisa olahraga dulu kali ya sebelum mau pergian jauh, mau cari sarapan atau mau ke pantai kemanapun. Nah itu rutinkan olahraga biar tubuh kita sehat, karena cuaca kita kan saat ini juga kurang kondusif ya. Untuk menjaga stamina tubuh ya di musim-musim kayak gini, kita juga harus menguatkan fisik tubuh dengan olahraga, makan makanan yang sehat ya tentunya ya. Nah itu dia teman-teman produk juga, jangan lupa pakai masker ya kalau keluar kemanapun ya, karena cuacanya berkabut seperti ini ya. Kita nggak tahu ini apakah mendung atau asap. Yang pasti ini kalau lihat dari IKR tadi, kualitas udaranya kurang sehat, jadi pakai masker aja kemanapun untuk saat ini ya. Itu dia teman Pro 2, mungkin buat kamu yang lagi di jalan ada updatean apa, mungkin bisa langsung berkabar di Instagram kita di @pro2batam.